0: time to the commercial break.
1: Commercial?
2: Ladies and gentlemen, if anybody can hear me right now, please shout back. Thanks.
3: What?
4: Iya, desa.
3: Abon nyo balik cincin, ah. Haluan yolo. Nana mau pakai kukaiku juga tuh, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
4: Iya, dia, adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uan. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
3: Jadi, uan. Deh, elo udah koe. Ini mancak Bali, uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
4: Malu, amos. Sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Tato kemas ilham pai. Di sinan tu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
3: Yo subananyo tuan.
4: Iyo dia sayang.
3: Lakeh lawan. Kasih itu wak kini ya. Capek lah. Dimak sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
4: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
5: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko mas ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko mas ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko mas ilham.
6: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak

asik bermain gadget, jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipu atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang. Rancak

0: Hai, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar, Mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran, Kak Santi. Nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua, Pak Budi. Sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar Mas, Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Mipit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Mipit mah ya.
0: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ini takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.

0: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
1: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
2: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik aja perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh fresh chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya fresh chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar kita lah?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu fresh chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia, gadang, murah, lama dana.

0: pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya, helm pit mah ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah, payuak lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanam sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Yo etek kadai.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi
0: di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam, langsung saja telepon ka.

0: Lagu Minang Satiok Pagi ya. Dan akan dipilih-pilih di dunsana-dunsana kita para pendengar di manapun beradu. Melalui seluruh telepon 0821-2270-8300 atau pesan singkat di WhatsApp di nomor yang sama ya, 0821-2270-8300. Ya, Wana member lihat di studio Bahana FM kini ko ala siap untuk mendampingi di sana di Lamang Tapai sampai jam 2 balik siang beko. Ala di teleponan ke Bagabun, kita cuba langsung terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak De, bagaimana Pak De kini ko?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat Pak De ya. Alhamdulillah.
1: Boleh sehat.
0: Alhamdulillah sehat mana? Apa lagu Pak Dik ini ko?
1: Anu tu lawan cabiak di dalam.
0: Cabiak di dalam ya. Jadi.
1: Salam untuk Wan dan yang bilang sihat, yang sihat ke Wan keluarga.
0: Okey, baik Pak Dik, terima kasih.
1: Wan aja mener. Sama hitam. Daus.
0: Iya. Ada Daus. Daus? Iya.
1: Si Daus sudah masuk Santa Cruz.
0: Jadi.
1: Ani, Tri.
0: Ya.
1: Opung, Ika, Roma, Unita.
0: Ya.
1: Ika, TL, Gatik, Walala.
0: Jadi.
1: Dahlia, Aldi, di kawan-kawan.
0: Jadi, ya.
1: Kita, Cebek.
0: Ya.
1: Marwa.
0: Jadi.
1: Mambo.
0: Okey.
1: Di Sembalang. Kita, Tanjung, Uda John.
0: Ya.
1: PA, Uju. Kepanova.
0: Ya.
1: Serli, Pinai.
0: Jadi.
1: Magaul.
0: Okey.
1: Raju Alam, Wan Mikel.
0: Ya.
1: Wan Jai.
0: Okey.
1: Icin.
0: Icin, ya.
1: Ya, Penetike.
0: Okey.
1: Rosa, Mama Riri.
0: Ya.
1: Putra Buntu. Babi Yanti.
0: Ya.
1: Namanya Mas Robadu, dapat salam dari Pak De.
0: Jadi, Pak De,
1: Pak, dah sampai tuan. Ini bagiannya
0: kau diampe lah. OTW tadi katanya.
1: Kau bagi tuan.
0: Iya. Abi ku suruh ada almantan gak kata Mbak Padi nak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak tuan.
0: Demikian aduh Pak D ya.

0: Di belakang Pak D kita tunggu telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bahana.
0: Oke, Mbak kabar, Mama gaul.
1: Alhamdulillah, kabar baik, Wan. Gimana kabarnya,
0: Wan? Alhamdulillah, kabar baik Ju.
1: Alhamdulillah,
0: Wan. Alhamdulillah lah.
1: Lagi ya, Wan.
0: Jadi, apa lagunya tuh?
1: Indang Muara Paneh, Wan.
0: Indang Muara Paneh.
1: Indang Muara Paneh dari Dewi Ramon.
0: Bukan Indang Solo ya?
1: Dari Indang Solo, dari Indang Muara Paneh.
0: Indang Muara Paneh.
1: Ya.
0: Indang Muara Paneh. Santai-santai.
1: Aduh, Wan.
0: Sedang loading baru ah.
1: Loading ya,
0: Dah. Ah, ini enggak ada dah.
1: Dari Dewi Ramon, enggak ada dari Ramon sama Dewi Ramon gitu, Wan?
0: Enggak.
1: Oh. Kalau Indang Solo, Wan?

0: Yang aduh, Dewi Ramon, dendang klasiknya.
1: Dendang klasik? Apa judulnya, Tuan?
0: Itu judulnya.
1: Oh, itu judulnya?
0: Ya.
1: Coba itu dengan Wan.
0: Dewi Ramon ya?
1: Ya, Dewi Ramon.
0: Oke.
1: Kurang ada dendang klasik, Tuan.
0: Nah, jadi. Nah. Oke, silakan
1: kita. Salam, Tuan. Salam bertemu untuk Wan, dengan Tuhan selalu berkawan.
0: Ya.
1: Untuk kubahnya, saya ingin mencari berada tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Untuk Pak De.
0: Ya.
1: Sama Bu De nya. Nah, untuk Mambo, ayah sekalian ayah.
0: Jadi.
1: Habis itu di Kalimantan Tuhan.
0: Oke.
1: Untuk Dajon.
0: Ya.
1: Ayo mandi sumbang.
0: Ya.
1: Macam sini mencerifek, Silva.
0: Oke.
1: Kalau ya kembali Wan ada unik unik kawan Wan. Kamak kembali tu kawannya. Man manisnya tu kawannya.
0: Ya.
1: Kajualam. Kehidupan. Putra Arifan, Mak Datu, TL, Mama Riri, Mama Arif, Sri Kago.
0: Ya.
1: Manisya. Salah, lain menengah radio Banan, main datang sabit nama, tak salah mumpak sesuatunya, Wan.
0: Ah, iyalah, kalau begitu.
1: Nak masuk lah, kawan, di belakang lah, kalau mana, Wan.
0: Okey.
1: Lain menengah radio Banan, biar jauh, biar lokal dia, Wan. Salah mumpak sesuatunya, Wan.
0: Okey, kalau begitu.
1: Terima kasih, Wan.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM. Itulah tadi aduh mama gaul sanak pandangnya ya. Ditunggu telepon selanjutnya di 08212270830. Di belakang mama gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam one.
0: Yo.
2: Semua tiga babang viral. Tak lagu cek ni.
0: Jadi.
2: Lagu menyasa pisang jadi goreng ada tu nen. Menyasa pisang jadi goreng bisa mulai ada nen.
0: Celik tu di.
2: Dah ada dah.
0: Menyasa.
2: Pisang jadi goreng bisa mulai dah. Tak ada lagu dah nen.
0: Saya nak bakar aja, ini nak mencukupnya dah.
2: Itu lagu baru lah, lagu anu saja lah, lagu Lampauah ke Kudu Limo, ya nanti ya. Roni Caniago, saya tahu itu nanti ya.
0: Ya.
2: Aduh ya nanti ya.
0: Baik.
2: Salam untuk nanti ya. Untuk Asaleha Opong Sianturi, ya nanti nak boleh katakan ya.
0: Okey.
2: Putera Tanjung Adik Raal, so putera Anye Juntu Mak Kayu Mak Atang, ya nanti.
0: You.
2: TL Mama Riri Rajo Alam Salimu Kacang, ya nanti ya.
0: Jadi.
2: Nanti balik lah, Manda Mori Amak Sikamba, aduh Adik Raal Sinampiak Kami, Leni, ya nanti ya. Cik Uniang Wita, Cik Uniang Putri Tanjung, Cik Pangapa Piaman Munir, Cik Kumbang Jen Alamin Renet.
0: Okey.
2: Aduh jemaah hitam adonyo Ibu Rizki Renet ya.
0: Jadi.
2: Isagu Regina Renet. Yang nanya Aldi jangan tambah Sri Bak Nining Nelly Wewe Diki Tinggi Renet ya.
0: Okey.
2: Tu nan mandanga di Pasar Tanah Abang Pasar Senen Jakarta Renet ya. Untuk Ika Tralala Selili Azizah Ray, Mr. John, good morning Mr. John, how are you today, ya nene ya? Adik bumpui kamis tu sebenarnya, ya nene.
0: Banyak,
2: ya nene ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rancak,
0: okay.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak.
0: Ayo, Aniza. Apa kabar?
1: Apa kabar, Kini, Wan? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Minta lagu, Cik Wan.
0: Lagunya?
1: Dari Ipan, Wang.
0: Judul?
1: Judul lagunya Urang Paladang.
0: Urang Paladang.
1: Dari Ipang. Jadi lagunya, Wan.
0: Sedang loading ini dulu.
1: Salamnya.
0: Ada ada lagunya deh ya.
1: Wan?
0: Lagunya enggak ada deh ya.
1: Kena ganti saja sama jajal dulu ya. Dari Adi Menyelah, Wan.
0: Judul?
1: Pariaman, Wan.
0: Pariaman, oke, baik, silakan.
1: Salamnya pertama bana untuk nyokap saya sedang dirawat di rumah sakit gini. Semoga cepat sehat.
0: Amin.
1: Tutup ini saleha.
0: Ya.
1: Tuaknya Pak D, Bu D, semoga sehat selalu dijaga pula kesehatannya. Tutup Mama Gaul.
0: Ya.
1: Untuknya Aju Munir. Untuk mama-mama yang ada di Bali yang sedang sibuk kerajo, semoga sehat selalu dimudahkan rezekinya sama Allah.
0: Amin.
1: Terus untuknya TL yang dah jualannya keluarga besarnya sadonyo.
0: Oke.
1: Buat One Mister. Buatnya kayak Uban di Masih Maka. Pokoknya mana enggak radio mana dan salam saja ya Wan, salam kompak selalu dari Azizah ya Wan.
0: Jadi
1: dari radio streaming maupun radio lokal Wan.
0: Oke.
1: Makasih banyak ya Wan.
0: Yo sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Iya antak mana.
0: Azizah di Tanah Hitam ya, saya nak pendengar ya. Okey, kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, mencukup barang kau. Gimana kabar Opung?
2: Kabar baik, Wan. Bagaimana, Wan? Sehat, Wan?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Lagu lawak kita ini, loh.
0: Apa lagunya itu?
2: Rayullah yang baru ada nak.
0: Rusak kasetnya.
2: Hah?
0: Pokoknya lagu yang dari tahun 2024 sampai 2026 alun bisa diputar sampai kini lah.
2: Oh. Jadi lagu
0: apa nak? Anak ketujuh.
2: Pokoknya Rayullah lah. Rayullah
0: dan Rayullah lagi itu. Rayullah, jadi ya. Okey.
2: Assalamualaikum ayah.
0: Jadi kirim salam lah.
2: Salam pertama buat Wanonin ya. Keluarga mana dapat salam dulunya.
0: Jadi
2: itu buat Pak D itu dengan salah ya.
0: Oke.
2: Azizah kan tahu ya.
0: Ya.
2: Ada tu Mak Gaul.
0: Oke.
2: Ika Tanjung. Ika, Ika Tanjung.
0: Ya.
2: Ada tu Mak Gaul dia. Ada Mak Gaul lagi.
0: Mak Gaul lagi?
2: Ya, Mak Gaul dia. Itu gue cale ya.
0: Cale, Bang. Siapa lah, eh?
2: Saya cari itu yang... Bang Pinai.
0: Bang Pinai.
2: Satu TL.
0: Jadi?
2: Amat Sekambang.
0: Oke.
2: Okay. Utan Juang. Itu Putri Bali.
0: Oke.
2: Okay. Satu cale, Bang. Pokoknya lah Bali sekali-kalinya lah banyak tu bang.
0: Okey siap.
2: Buat channel si Santi di Singgalang ya.
0: Santi ya.
2: Santi banyak ya.
0: Alhamdulillah mungkin lai lah.
2: Mungkin lai.
0: Kalau lai lah. Lai masuk WA nya berikut tu lai tu.
2: Ada tu. Aduh siapa tu lupa nama orang tu. Pokok tadi ni apa ya?
0: Jadi.
2: Okey bang.
0: Okey, Opung, terima kasihlah bergabung pagi ke Opung.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak bana pagi ke bang.
0: Rancak bana. Opung Senturi di Kapalu Kota Kota Lawi. Baru saja bergabung. Di Lambang Tapai hari kini kau sana pandangan. Di belakang opung kita terima telepon selanjutnya. Batu. Halo.
3: Halo.
0: Putri Bungsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ni sehat, Wan.
0: Baik.
3: Alhamdulillah, lai. Minta lagu lewan.
0: Apa lagunya?
3: Gabak di langit, Wan.
0: Gabak di langit.
3: Yo, Wan.
0: Gabak di langit.

0: Siapa nama lagu tu?
1: Penyanyi, tak nak tahu lah mana. Judul itu kan.
0: Gabak di Langit. Lagu dan ada judulnya Gabak pakai di belakangnya tak ada. Yang ada Gabak Hitam. Gabak saja.
1: Anda tikuluk usang lah, Wan.
0: Tikuluk usang.
1: Ya.
0: Okey. David Istanbul ya?
1: Ya, Wan.
0: Jadi, silakan.
1: Salamnya untuk Wan.
0: Okey.
1: Untuk perubahan sadonyo, Mandal, Des, Putri Bali, Nenek Aisyah, Cahaya. Untuk Amat Kamba, ya kawan.
0: Jadi.
1: Mama Nisa, ya kawan.
0: Okey.
1: Untuk Yarni, ya tuan. Untuk Niamai.
0: Ya.
1: Opung.
0: Jadi.
1: Pak De.
0: Iyo.
1: Mak Datuk. Abang Daus.
0: Ya.
1: Untuk Wan Jai, Wan Jet. Ajo Munir.
0: Ya.
1: Aldi, TR. Mister Raju Alam, Nidah Liar.
0: Okey.
1: Azizah.
0: Iyo.
1: Asanopa.
0: Jadi.
1: Yang menengah yang termasuk beko selewan.
0: Jadi.
1: Mau kasih Wan spesialnya untuk Wan Selah.
0: Cari mau kasih spesialnya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Yo. Di belakangnya Putri Bungsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Uni Pina kau ya?
2: Iya betul.
0: Mbak Aka bagi Niko.
2: Alhamdulillah sehat, Wan banyak.
0: Alhamdulillah sehat. Uni Pina di mana kau?
2: Di Ulu Banda, Wan, di Pariaman.
0: Di Ulu Banda, Pariaman. Mbak Aka bagi Pariaman kini kau?
2: Hale ancak suasananya, Wan.
0: Hale ancak suasananya ya. Iya,
2: Hale ancak bana kau mau nak
0: terang. Oke, baik. Apa lagu Uni Pina kini kau?
2: Lagunya Jawe lah Cinto lawan
0: Jawe
2: Cinto
0: lah Cinto.
2: Ada Wan?
0: De, alun cukup je lebak tu.
2: Lagu tu cukup dah. Kalau tidak dia tukar saja lawan. Turan kasih Wan.
0: Mana nanti Jawe Cinto ada lah.
2: Ayah menanti jauh cinta
0: saja. Oh, menanti jauh cinta.
2: Ayah menanti jauh cinta.
0: Ini salah satu huruf saja, nak muahnya keluar dah.
2: Ayah, macam nak keluarnya je. Ayah, menanti jauh cinta.
0: Okey, baik. Fauzana, beko lagunya.
2: Ya, okey. Ya. Salamnya pertama sekali buat Wan, semoga sehat selalu ya.
0: Ya.
2: Kerja bertugas.
0: Ya, terima kasih.
2: Panjang umurnya. Salam tersatu kurbana, dimanapun berada sampai terkecuali.
0: Baik.
2: Ya, terkarkar kanannya, namun tadi ada mama gaul tu. Anda tak kasih dah Wan, dari lakas yang mana kau nak. Salamnya menumpang jelas dia ada masuk tadi Wan, di pukul kami je. Terkhususnya untuk warga Pariaman dan Ulu Banda, salam spesial dari Uni Pina, salam kompat selalu di udara ya Wan.
0: Jadi sama-sama.
2: Okey Wan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Wan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Ayah rancak Bana.
0: Uni Pina di Hulu Banda Pariaman sanak pandangah. Minta lagu di radio Bahana Padang Panjang. Ha, menanti jawab cinta. Ha, aku dari Ilya Cik Laya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sabanta aku Ciuniang kini Cik Ajo lah ha. Batu pulau. Ba'a kabar di batas kota Pariaman kini tu Ajo Munir Sekumbang. Okey mantap bana. Allah tentunya. Jadi apa lagunya tu?
3: Dua Rago Satu Mimpi kan.
0: Wih, kuyo mantap mah. Dua Rago
3: Satu Mimpi.
0: Dua Ragu Satu Mimpi. Okey, ya, silakan salamnya.
3: Salam pertama untuk anda yang bernama Tujuh. Semoga sehat. Keluarga panjang umur kembali. Terima kasih.

0: kenalan tu sama emaknya dia, ia Pacat Padang. Ada pula tu Maitan Terkembang ni semisanya balai-balai. Ada kemarin ni kenalan sama Pak Zul.
1: Ya.
0: Di sini ada Lu Bandar, ada Pertanjuan ke apa. Ada Wita di Mangguan, di Bung, kemas saja semuanya.
1: Jadi itu saja.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak Panas.

Baiklah Sana Penengah ya, kita tutup dulu saluran telepon. Nah, dan Sana dan kawan minta lagu via WhatsApp, silahkan mulai dikirim pasapnya. Kita dengarkan lagu-lagu rancak dan lah dipilih deh dan Sana dan Sana kita di season pertama Lamang Tapai untuk hari kini kok. Mudah-mudahan ala standby je pesawat radionya masing-masing ya. Lagu-lagu rancak bisik berikut kok, ada cabik di dalam. Kemudian ada Denai, Roni, Caniago, Rang, Pawa, Bakudo, Limu, Pariaman, dan juga Adulai, Sayang, Mangkota Buang. Kemudian Tikulak Usang, Jo lagu Mananti Jawik Cintu, Saratu, Dua Ragu, Satu Mimpi. Dan meminta lagu ku tadi, mudah-mudahan adalah standby Jo pesawat radionya masing-masing. Kita dengarkan lagu nanti.

0: Oh, teh mui. Ala siap kok sadonyo persiapan balik si mutiku. Kalau palaminanyo ala, untuk ke kamarnyo ala kulo. Rasunyo lajut kui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basyo di ma kotek. Eh, basyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evandri, awak kepala lu duo nyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid. Program takhasus cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan. Karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa, jalur prestasi bebas uang pendaftaran, sertifikat prestasi akademik non akademik minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi KK Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5 pas foto 3x4 3 lembar, jalur reguler melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: kanya, huwag mang tapay d'yo.
1: Pia ka naman tapay ka naman tapay d'yo, ganda naman buong pia, mapatang na yolo.
0: Oo, oh, mukha Sophia, lang kuminasok d'yo pagi ito ha, di radio bahana FM padang panjang.
1: Oo, oh, nantot d'yo, si Aritia dari Jamarato.
0: Iyo, jam 9 pagi.
1: Oo, oh, oh, ati lah, tanang pia deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Hello, hello, kasi ako.
5: Awa-awa na.
1: Uy, ada yang radio ah. Pinkin.
6: Ikot ang problema hindi ko ma.
1: Ah, mga dua doon. Nenek to, makin satu yang lunyo pa yang. Dan lumba na nang.
6: Isabihan kaya.
1: Uy, bro. Gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong gue. Kamang selamu ko lah banyak bintang film mencari yang gue. Kamaju ang selamu ko ha.
1: Dari Jakarta, Jakarta nih. Ungge basi, ungge basi.
2: Onde baban tuh Jakarta tuh gini ya?
1: Jakarta kini tambah balayo kan.
2: Babay apa tuh? Apa nananya nanancak Jakarta tuh?
1: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
1: Buset terkulai.
7: 100,2 Bana FM Ranca Bana. Kita masih di Lamang Tapai tentunya di hari kini kok. Nampaknya ada teleponan kebagabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daunen.
7: Iyo, selamat pagi Daus.
8: Selamat pagi menjelang siang pula Bali ya. Nanti iya. Apakan?
7: Bakal ke bakin ini sih nanti.
8: Oh, itu ke makan lah. Makan Daunen.
7: Nde, bakal cari makan tuh. Oh,
8: iya. Request lagu sih Daunen.
7: Ah, jadi apa lagunya tuh?
8: Rindu kita baduo.
7: Rindu kita baduo tu patang.
8: Ayo, ayo itu lama lagu.
7: Lagu yang patang tu.
8: Ya, ah ditukar lah. Ah jadi ditukar lo lah, coraknya lah. Kamu manahan rindu.
7: Manahan rindu. Siapa nama lagu kau?
8: Ye, baduetnya dalam.
7: Oh, baduet ya.
8: Kalau nak buat tu cadangan sudah bujuk leh sama Mamandam Raso.
7: Mamandam Raso ya.
8: Sama Mamandam Raso.
7: Kalau bahasa bamanahan rindu banyak.
8: Aja di daun menunggu sama daunan ya. Wah, pokok lain menangah radio bahana tu bergabung pula sonang siwa.
7: Jadi bahasa bamanahan rindu Randa Putra Jorana Lida.
8: Nanya nak sekian sekali Randa.

0: Amin.
1: Salam jurba untuk Saleha ya.
0: Oke.
1: Salam untuk Bapak atau Ibu pimpinan Radio Radio Bana di Padang Panjang. Semoga ada selalu murah rezeki buat Bapak Ibu. Ya, Danen ya.
0: Siap.
1: Nah, salam untuk Dahlia, salam untuk Putih Sikumari Baso, salam untuk Mambo, salam untuk Pak D, salam untuk Abdi di Jakarta, salam untuk LD Kacang, salam untuk si Ajo Munir. Salamnya di Bukit Komis, kalau standar serta satu oleh menengah suruh kita berdua di Radio Bana, tapi salam dari Daus dari Terminal Priyan Rebo, lima kaum bersukan saya dan Nenek. Ya.
0: Baik.
1: Ya, salam juga ikut salam dari Bapak Haji Men yang domisili di Jakarta. Ini mempunyai tapis berkah di Gugur Gadang di Peramage, semoga sehat keluarga di Jakarta dan murah rezekinya ya. Nah, terima kasihlah mengangkat nomor telepon Daus. Daus turun dulu Gunung Gadang Ayu Sibolga tepat Marape di Muaro. Bertandang-tandang daunan yang Daus tinggal. Daus turun kini Kojuo.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Lancak mana?
0: Lancak mana? Demikian Ado Daus di Dobok Batu Sangka, sanak pendengar. Baru bagabuang beko lagunya tadi ya, Basaba Manahan Rindu ya. Kita terima telepon selanjutnya. Di belakang Daus ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini di Pampanyang?
0: Kabar baik ini dah liar di Pitalah Pak Aluk ini tu.
2: Lagi baik ini cerah di Pampanyang ya.
0: Cerah benar.
2: Lagi kau cerah lagi satu langit kita.
0: Satu langit kita. Okey. Apa lagu ini tu?
2: Anak guna wah aku lah kenila. Siti Ruhana.
0: Judul.
2: Satu sukombang duit sama dapat.
0: Judulnya Siti?
2: Siti Ruhana.
0: Siti Rohana.
2: Ayo Pak Luis Zaku Luis sama apa? Ratu si Kumbang.
0: Jadi
2: salam tu Don Tago Daun.
0: Iya.
2: Kita Daun nyawa nak pening yang WR dah dah liat telanya. Kalau dah liat kau pakai R. Kalau dah liat kan dah liat tu hanya kena Daun. Salam tu Daun. Kontong dari si Kumbang.
0: Iya.
2: Kontong Padi Budi.
0: Jadi.
2: Kontong si Jaya si Jet.
0: Okey.
2: Kontong Adi Kapten.
0: Okey.
2: Puntu Adinya nama tu kami.
0: Yo.
2: Puntu Putri Bunsu, Putri Tanjuang.
0: Jadi.
2: Putri Sagu, Putri Luar Biasa, Putri Telia.
0: Okey.
2: Putri Bali, Mama Cikambang. Ini Aisyah, Mama Ari, Mama Nisa.
0: Yo.
2: Marwah, Iti, Semandam, pokoknya di Bali tu dapat salam seluruh orang.
0: Baik kalau begitu.
2: Dapat salam seluruh orang Korea, aku dapat salam dengan Malanga yang menitor, dapat salam dengan Sudaya Nenek.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Uni dah liar di Pitalah sanak penengah. Lagunya Siti Rohana nampaknya. Okey, di belakangnya Unida Liar, siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Wanjai. Baik kabar Wanjai kini ko?
3: Alhamdulillah sehat. Unen baal sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
3: Semangat ni pun ku sana.
0: Anti yo nyo. Iyo. Iya lah Wanjai. Jadi apa lagu Wanjai kini ko?
3: Menyimpan rasa lah Wanjai.
0: Apa?
3: Menyimpan rasa.
0: Menyimpan rasa ya?
3: Ya.
0: Okey, menyimpan rasa. Menyimpan rasa ya?
3: Yo, kan?
0: Jadi, biko diputarkan.
3: Salam ya, ya nenek.
0: Jadi,
3: salam sekitar ya, nenek memang terkenal tu nenek.
0: Iya, jadi.
3: Nenek, nenek tidak bertanya nama nenek. Jaya sangat kenal tentang kalau dia nenek. Daus.
0: Daus,
3: Dia semangat nanya yang paling.
0: Iya.
3: Terus dalam ini tuan Mister Pak D.
0: Jadi.
3: Tuan itu masih tumbang di Jakarta. Yang sikit,
0: okay.
3: Simpan

0: Yeah.
1: Biasanya. Nah, CCL.
0: Jadi.
1: Jadi balala.
0: Okay.
1: Jadi musuh.
0: Yeah.
1: Yang dibagi dah senyawa nenek.
0: Nah,
1: salam kumpah tu lah nenek. Numpang tu lah salam ni lah lihat tadi.
0: Ah, jadilah kalau begitu. Ditunggu lah kunyi beko.
1: Jadi lah nenek. Ngupi lah nenek.
0: Oh ya lah.
1: Yang tak dulu nak nenek.
0: Iya.
1: Lainnya, terima kasih banyak, Wanen.
0: Ya, sama-sama, Wan Jai lah bergabung di pagi ko.
1: Tak lepik salam, tak tahu tak sebut nama di chief ko, lepik salam tu lah, Wanen.
0: Dapik salam sadunya dari Wan Jai.
1: Okey. Terima kasih banyak, Wanen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
1: Lancar, Wanen.
0: Okey. Itu tadi, ada Wan Jai, sanak pendengar, ya. Kita tunggu telepon selanjutnya ya di Kiniko di belakang Wan Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, Wan.
0: Selamat pagi menjelang siang, Aldi di Jakarta, Baakaba Kiniko.
2: Semangat tadi, Wan.
0: Semangat tadi ya.
2: Walaupun mendung, Wan.
0: Masih di Jakarta mendung.
2: Mendung, Wan. Tapi hari ini tidak hujan,
0: Wan. Oke, mudah-mudahan tidak hujan lah ya. Yang penting lancar sebenarnya, nak.
2: Amin.
0: Amin. Okey.
2: Yo. Pilihan lagu yang orkestra apa aja judulnya, Wanen?
0: Yang Minang Orkestra ya?
2: Iya, Wanen.
0: Sebentar jadi. Minang Orkestra. Arok-arok Came.
2: Ya.
0: Bakih Cintu, Bakih Luku.
2: Nah itu aja Wanen, pakai cinta pakai luka Wanen.
0: Kau ya? Jadi, siap, beko dibutakan.
2: Salam untuk Wanen, cukup bahana satunya.
0: Terima kasih, salam balik.
2: Untuk Wanen, teman takno. Untuk Daus, foto di tanah datar.
0: Iya.
2: Terus untuk Bunda, foto Bunda Dalia yang tepat subuhan.
0: Iya.
2: Mary Samuyuit, Bukit Tinggi.
0: Oke.
2: Andy di Bukit Sulangan, Niko di Kolupu.
0: Iya.
2: Ini aku satunya yang di Ama-Ama itu di Batu Limba.
0: Jadi?
2: Putra Medan Boda. Santi di Singayang, Mina di Sirayang.
0: Oke.
2: Okay. Aldi yang di Padang Panjang, ini di mana-mana.
0: Iya.
2: Itu fans-fans yang ban-onen yang di Jabodetabek.
0: Oke.
2: Di pasar-pasar itu. Mereka tahu gitu mau ban-onen.
0: Asik.
2: Itu sama yang di bawah tuh fans ban-onen. Ada yang di lantai 2 tuh Mbak si Ban ini.
0: Jadi ya.
2: Itu ada yang di basement pasukan nih Mbak Sena.
0: Oke.
2: Mbak Sena kini gak masuk ban-onen. Mungkin dia sore datang ke kantor.
0: Oh so, gitu.
2: Pasukannya tetap mendangau ban-onen.
0: Siap.
2: Jadi di seluruh komandannya kan didangkan. Jadi Pak Aldi bilangin nanti pesan dari kami kita salam Pak Zainal untuk Wawan Onen kita walaupun Pak Zainalnya tidak datang.
0: Oke, siap-siap. Baik.
2: Bapaknya satu-satunya di kantor kok banyak fans yang Wawan Onen buat Wawan Onen.
0: Alhamdulillah, mantap.
2: Terutama satu divisi sama Ambu kok dia. Karena di sekolah kan menonen dari laptop menonen.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi kaget satu ruangan di sisi Ambo dan.
0: Gitu ya, mantap, asik dong.
2: Jadi back soundnya gitu, back sound semangat karajo.
0: Ada nuansa Minang di kantor Aldi ya.
2: Iya. Oke, menonen, makasih banyak menonen.
0: Baik, terima kasih telah bergabung Aldi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
2: Lancar banget.
0: Oke. Demikian ada dun sanak kita Aldi di Mayora Building dan Mogot Jakarta Barat sanak penengah ya. Baru saja bergabung di kesempatan hari kini ko. Lagunya cukup istimewa hari ko, Minang Orkestra ya. Baik. Kita akan dengarkan beko lagunya Bakih Cintu Bakih Luku.

Ya, kita tunggu penelpon selanjutnya di 08212708300 ya. Ya, sambil kita menunggu telepon dan kabar-kabar, jangan lupa ya kami salam-salami ya dan sana-sana.

sedang menggali di Pasar Padang Panjang. Walaupun kini hari Selasa, hari balai Allah berlalu kapatang. Mudah-mudahan ya. Pasar kita tetap ramai andaknya ya. Dan tetap di sana semangat tarikh ya. Untuk menggali tentunya di Pasar Padang Panjang yang semakin ya gagah nampaknya ya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Padang Panjang untuk setia balanju di Pasar Padang Panjang tentunya. Karena di pasar itu ya sadunya tersedia gitu ya. Apa-apa saja ada. Dan juga untuk penerima kami yang berada di instansi pemerintah maupun swasta. Dan juga yang berada di rumah sakit RC Padang Panjang ataupun rumah sakit Imam Padang Panjang, para medisnya tetap semangat gitu ya, memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pasien kita.

0: Okey, berikut itu ada pasan masuk, okey. Cuba kita bacakan sambil kita menunggu telefon dan kabar gabung di kesempatan hari ini, okey, ya. Dari siapa ko namanya? Oh, Mamalia, ya, Mamalia. Di mana ko? Di pincuran si Kambang. Okey, Mamalia, bayang. Apa kata isi pesannya ko? Cuba kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wan Onen. Satu lo bagabuang di acara Lamang Tapai ko, Buliawan katanya. Oh, Buliawan. Nah, siapa saja Bulia, Mamalia, ya. Taraga lo mendengar lagu Cik Wana. Tolong diputarkan Dewan. Nyanyinya apa ko? Denai Bajariah Urang Balabu. Onde ni? Oh, tragis banget ko judulnya, ya. Penyanyinya Aprilian. Salam untuk sadunyo pandangan radio Bahana dimanapun berado. Salam kenal, ya. Dan mudah-mudahan lagu pilihan ambo ko lai bisa didengarkan katanya. Iyo, beko kita dengarkan tentunya, ya, Mamalia, ya. Terima kasih Wanonen katanya. Jadi baik Mamalia. Okey. Di belakang Mama Delia ada telepon dan bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan Onen.
0: Iyo, Rika di Bukit Sulungan, ya?
1: Iyo,
0: Ba kabar Rika kini ko?
1: Alhamdulillah sehat, Wan.
0: Alai sehat, itu nan perlu nan Rika, ya?
1: Alamatan, Wan, ga?
0: Oi, selantar, le capek mana makan kini jam 10 hari baru?
1: Mengapian lah. Kalau dantannya di Babang Seleb, Pisang Raja dan di Wotu Kacinya.
0: Hah? Ini janji-kajanji, ini sama lo judul lagu, mah.
1: Iya, itu aja lah lagunya, Man.
0: Oh, janji-kajanji? Jadi?
1: Iya.
0: Beko diputarkan.
1: Iya. Lagunya untuk Babang Seleb itu janji-kajanji, tapi tidak ditape itu.
0: Iya. Mudah-mudahan didengar lah.
1: Salam lo, Man.
0: Okey, kirim salam
1: silakan. Untuk Nanen juga keluarga, moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk kami juga keluarga, untuk Kak Saleha sama keluarga, untuk Kak Debuden, untuk Bang Aldi sama orang rupanya.
0: Iya.
1: Untuk Mama Gaul. Untuk seruan pendengar bahan dari mana keraja di Barado lah, Wan.
0: Jadilah kalau begitu. Ditunggu lagunya, Biko.
1: Makasih, Wan.
0: Iya, sama-sama.
1: Makasih, Wan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
1: Ngopi tenan.
0: Ngopi tenan, jarane, ya. Jarane api tenan. Motor suhun. Udah bergabung, ya. Ada Rika di Bukit Surangan tadi sana pendengar, ya. Lagunya Janji

Banyak dunsun apalanya berikut-ikut ya. Cuba kita bacokan dulu pasan masuk aku ya. Dari siako? Oh, dari Mama Kairan di balai-balai ya. Apa katanya ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang Wan Onen. Gabung balik Mama Kairan ya Wan Onen yo katanya. Minta lagu Cik Wan. Judulnya Indak Kadi Ganti-Ganti. Okey, Indak Kadi Ganti-Ganti ya. Kemudian kirim-kirim salam untuk Nan Ala Masuk Junan Kamasuk. Kirim spesial untuk Wan Onen katanya. Terima kasih salamnya ya. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Terima kasih Wan Onen. Wan Onen, Bana Rancak Bana dari Mama Kairan di balai-balai ya. Jadi Mama Kairan beko lagunya kita putarkan ya.

0: Kemudian kita terima telepon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi jelang siang di siapa wananin kini ko?
1: Yo, pendatang lamu nak muncul mawanena.
0: Pendatang lamu, pendatang baru tapi lamu nak muncul. Dari siapa ko?
1: Putra Melayu.
0: Putra Melayu di mana?
1: Di Tanah Datar.
0: Tanah Datar ya. Batipuah. Jadi Ba'akaba Putra Melayu. Apa lagunya tu?
1: Oh, lagu orang kampung lah cik mana.
0: Nama tu?
1: Mayang Sahira.
0: Siapa?
1: Lagu dia. Mayang Sahira.
0: Mayang Sahira ya.
1: Cinta Melaki Dapik.
0: Oh, Cinta Melaki Dapik.
1: Ah, tu lagu orang kampung mana sama
0: berpun. Orang Batipuah mana tu?
1: Go. Sambil promosi kan.
0: Iya. Cinta Melaki Dapik. Okey. Akhirnya kirim salamnya dulu.
1: Salam-salamnya labanya lupa nak. Mengikuti kami sih lah sedang
0: lewangin
1: baru kemenangan.
0: Oh betul.
1: Mengikuti kami sih lah sedang lewangin.
0: Cinta Melaki Dapik.
1: Ay.
0: Jadi, nah bikulah kita putarkan ya.
1: Yo, terima kasih banyak Wanen.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak benar.
0: Rancak benar.

0: Baik, di belakang Putra Melayu ya. Kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kocik layanan usang jarang mencogok. Yang lama.

0: jarang mencogok gitu loh.
1: Kalau pisang bang,
0: Kasanova baka bagi niko.
1: Alhamdulillah
0: lah banyak nak mencari wan Kasanova kumaha.
1: Ada loh, orang di rumah sih ada nak mencari
0: wan. Indak men batanyo ke radio gitu loh.
1: Saya dos.
0: Lai di pangkalan. Jadi nah,
1: kadang li ndak ini.
0: Lagu lecewane. Jadi apa lagunya tu?
1: Lagu yang apa? Apa lah mana?
0: Apa tu?
1: Zalmon.
0: Zalmon.
1: Ayo tu mana?
0: Zalmon ya. Zalmon, Zalmon, Zalmon. Selamat jalan Buya, jurang dalam, sakain indak saragi.
1: Itu apa nih?
0: Nama sakain. Nen sakain kok? Jadi ya. Beko kita putarkan.
1: Indak saragi tuan anda.
0: Okay.
1: Salam salam untuk orang yang kuasa untuk oke.
0: Jadi terima kasih ya.
1: Semua.
0: Amin doa dan semua. Untuk kesenapa?
1: Bahana tanpa kecuali.
0: Ya. Yeah.
1: Untuk Tamara Ibu Pusan.
0: Okey.
1: Pada Atas, Pak D.
0: Haal,
1: Abang Putar Sajong eh.
0: Ya. Yeah.
1: Pak Gara, Iwoy.
0: Ya. Yeah.
1: Sri Buntu, Sri Bali.
0: Okey.
1: Sri Amne. Nidaliar.
0: Ya.
1: Yeah. Untuk Ayah Kedong Yadenai, Mambo.
0: Ya. Yeah.
1: Kulai Menanggalo, Yuita Koto di Pariabuan.
0: Ya. Yeah.
1: Nus Kumba.
0: Jadi
1: salah.
0: Okey.
1: Terus kumbang. Pianca.
0: Jadi.
1: Apa? Kajija. Apa? Makamba.
0: Makamba.
1: Kajuang.
0: Iya.
1: Ileni.
0: Jadi.
1: Medal besar.
0: Okey.
1: Indonesia ya. TL, miniatur,
0: okay,
1: musimilannya,
0: iya,
1: si bundo, satu alif leh, mana ni?
0: Jadi,
1: wanjaja orang dapur semalam itu ya,
0: okay,
1: oh perangan,
0: iya,
1: penangan di mana pun berada lah mana ni?
0: Jadilah kalau begitu,
1: mana ni?
0: Iya sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak.
0: Aduh, Kasanova tadi sana pendengar ya lagunya dari Zalmon beko kita dengarkan bersama-sama.

Baiklah, senang pandangan. Nampaknya keterbatasan waktu kita ya. Ternyata lagu lah menumpuk di playlist anak pandangan ya. Ada apa ada ya. Kita langsung mendengar lagu-lagu rancak dan berikut ko. Nampaknya untuk season ketiga mungkin ditiadakan khusus untuk hari kini ko ya. Lagu dan pertemuan kak kita dengarkan adalah permintaan Daus di Batu Sangka tentunya ya. Dan tidak lupa juga ambo salam-salami ya. Pandangan setia Bahana FM dan beradu jauh dari Padang Panjang di Kota Jakarta ya. Aduh-aduh di sana kita para pedagang dan bosau di Pasar Senen Jakarta ya. Salah satunya ada Haji Anwar ya. Selamat siang Pak Haji ya. Mudah-mudahan selalu terkabar sehat. Baik itu pun di sana pandangan yang lain. Dan berada di Salingka, sekitar Pasar Tanah Abang. Selamat siang dari Padang Panjang. Mudah-mudahan di Pasar Tanah Abang tetap meriah seperti tahun-tahun yang sudah-sudah gitu ya. Walaupun global ekonomi problem sedang bergejolak banyak ini ya, mudah-mudahan di sana kita tetap terkabar sehat sedunia di Pasar Tanah Abang Jakarta. Dan junan berado di Pasar Modern Bintaro dan Bumi Serpong Damai ya. Salam sehat selalu yo untuk di sana ambo di basement Mayora Building ya, Pak Zainal dan para kru-krunya ya. Salam setia selalu ya. Oke. Dengarkan lagu-lagu rancak sepanjang hari di Bahana FM Padang Panjang tentunya. Aduh, lagu berikut ko adalah apa ko ya? Basaba Manahan Rindu, Randa Putra, Jo Rana Lida. Kemudian banyak lagu-lagu rancak dan lah dipilih-pilih di dunsana-dunsana kita di kesempatan kali ini ko. Cukup banyak ya. Lebih kurang 10 buah lagu berturut-turut akan kita dengarkan. Mudah-mudahan bisa menghibur kita di kesempatan siang hari ini ko. Dengan berakhirnya lagu-lagu Kobeko sadanya denyonyo, maka rampung sudah acara Lamang Tapai untuk edisi hari ini ko ya. Terima kasih untuk adun sana dan laba gabung di acara Lamang Tapai, baik di telepon ataupun pesan singkat di WhatsApp ya. Insya Allah kita bersebut balik besok di waktu tentu frekuensi dan samo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunga, akhir-akhir ini ibu perhatikan kamu lebih sering merasa takut dan juga cemas. Kamu ada masalah?
1: Tidak ada masalah kok, Bu. Hanya saja Bunga merasa takut dan cemas yang berlebihan.
0: Sudah berapa lama kamu merasakan hal seperti itu?
1: Kurang lebih 1 bulan belakangan ini, Bu.
0: Kemarin ibu dengar, Dahlia anaknya Bu Ros juga seperti itu. Lalu dia mencoba untuk merukiah anaknya ke tempat Dajon Al-Amin, yaitu Panti Pijat Al-Janatu Shifa. Kalau Bunga ibu bawa ke sana, mau gak?
1: Boleh, Bu. Bunga juga gak mau kayak gini terus.
2: Panti Pijat Al-Janatu Shifa melayani pijat, rukiah, dan juga menyediakan berbagai macam obat tradisional, seperti penyakit hipertensi, penyakit kulit, dan lain-lain. Panti Pijat Al-Janatu Shifa buka setiap hari. Untuk reservasi dan pemesanan, hubungi Panti Pijat Al-Janatu Shifa beralamat di Desa Lubuk Punggai, Jalan Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman atau 1 km dari Puskesmas Kecamatan Patamuan atau SDN 05 Kabun Pondok Duo. Atau kontak person Dajon Al-Amin 0813-6312-0028. Panti Pijat Al-Janatu Shifa, sehat dengan ikhtiar, sembuh dengan izin Allah, berlandas doa dan keikhlasan.

0: Deh, rami lo gang baru eh. Apo kakadena di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, kuning di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah sih pak, kuning kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah,

0: Orderan Uni sedang banyak-banyak, yo Diva.
1: Iyo, Uni sekalian ke membeli isi kadeyang ma, je barang-barang pay dan day guys.
2: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Ah, jangan ko dia.
3: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
4: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
5: Iya, alhamdulillah. Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
4: Langsung pulang deh kayaknya, Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
5: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
4: Hehe, jangan sekarang deh, Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya, kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
5: Ya elah, Win. Nongkrong kan nggak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
4: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
5: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
4: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
6: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo, atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Hei, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar, Mas. Lagi ada cici gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cici gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Sabii. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran, Kak Santi. Nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua, Pak Budi. Sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Sabii nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar Mas Jalan M. Sabii nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Wan.
1: Iya deh saya.
0: Ambon yang balik cincin nah. Kaluang iyo lo. Nah nombo pakai ku kai ku jutu ari. Jan pilih na jepit itu lah Wan.
1: Iya dia adia. Malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta kau Wan. Nah ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
0: Jadi Wan. Deh elo udah koe. Pidi mancak Bali Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuah sembarang-sembarang. Senyo dia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham, Pai. Di sinantu, anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, Mak.
0: Yo subananya, Tuan.
1: Iyo dia, sayang.
0: Laki lawan. Kasih itu lah kini ya. Capek lah. Dimak tampeknya, Tuan. Tunjuk lambo, Cie.
1: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham. Di jalan kantin, nomor ampe pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal 'aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Slaeng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Pit, capek lah. Ayo lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pit mah ya.
0: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah, apa iwak lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: gue udah di Monarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin bulu puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crispy Kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crispy Kenjia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar kita lah?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
1: Jangan tunda lah.

0: Tarmo. Yuk serbu, bersihkan dia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
1: Recikan dia, gadang, murah, lama, dana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan Dian?
2: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
5: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
6: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
7: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan Melayu. Dan buat yang pengen request, SMS aja. Ngedangdut dan Melayu. Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan Melayu.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal 3.

4 provinsi. Hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes. Nilai rata-rata rapor 90. Berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya. Rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar. Jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran. Khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook. @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Aduh, stik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Hai, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Sabii, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100.000. Mau sepatu pesca yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis. Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Andin. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Sabii nomor 28, Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Sabii nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.

0: Oh, teh muy. Ala siap ko sadonyo persiapan balik si Muti tu. Kalau palaminannya ala, untuk ka kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado teh.
0: Tantu se ala. Itu dalam kamar Rambo panuah sadonyo tu.
1: Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyoncak lo ha. Basyo di ma kote.
0: Yeh, basyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awak keparalu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di simpang 4 di jalan M. Safii, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Lin. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safii nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safii nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh, Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk, sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih, soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh, Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya, kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah, Win, Win. Nongkrong.

0: kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
1: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
0: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus Masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo, atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah ikwa.
1: Yo ya, helm Pit mah ya.
0: Eh, ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lape-lape lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tandang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
2: Eh, mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention.
4: You are listening to Bahan FM now. One double O, one dead man. Safety right here.

0: こんにちは。お元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
1: リス・ハリコ、いいや。
2: いいや。リス・ハリコ、
0: ありがとう。
3: リス・ハリコ、ママ。
1: Liz Hariko.
0: Liz Hariko.
1: Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko.
2: Makanya dengerin Liz Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa.
4: Liz Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM.
0: Rancak benar. Jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.
5: Liz Hariko.
0: Arigato.
6: 100,2 Ban FM. Ya, sobat Bana, selamat sore buat semuanya. Bahagia sekali kita bisa hadir lagi di sini ya, dari jam 15 tuntas sampai jam 18 di sore nanti. Ya, seperti biasa di Lisariko, sobat Bahana, kita akan share ya informasi peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanggal ini, tanggal 19 Mei di hari ke-139 atau hari ke-140 dalam tahun Kabisat dalam kalender Georgian ya. Oke, gak terasa udah hari ke-19 di bulan Mei ya sobat Bahana ya. Dan kita lanjut nih peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi ini di tahun 1802 sobat Bahana.

Ya, di tahun 1802 ini pernah terjadi peristiwa pemberian legend di Hornet, dimulai dari Napoleon Bonaparte ya. Di tahun 1943, Perang Dunia Pertama, Perdana Menteri Britania Raya Winston Churchill dan Presiden AS Franklin D. Roosevelt ini menetapkan 1 Mei 1944 sebagai hari pendaftaran bagi penyebaran Selat Inggris. 2012, Chelsea FC memenangkan gelar Liga Champion untuk pertama kalinya dalam mengalahkan Bayern Munchen lewat babak adu penalti. 2014, Kendor 2 Transjakarta resmi memperpanjang layanan hingga Harapan Indah. 2018, pernikahan Pangeran Harry dengan Meghan Markle yang berlangsung di Castle Windsor di Windsor, Berkshire ya. Di Inggris, Britania Raya pada hari Sabtu 19 Mei 2018 dan dihadiri oleh anggota keluarga kerajaan Inggris. Ya, sementara yang lahir pada tanggal 19 Mei ya, ada 1890 Ho Chi Minh, pemimpin Vietnam, lahir di 1969, 1914 McPhee, kimiawan kelahiran Australia, pemenang hadiah Nobel tahun 1962. 1956 James Soling, pencipta bahasa pemrograman Jawa. 1979 Andrea Pirlo, pemain sepak bola timnas Italia dan AC Milan. Oke, itu dia peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi ya Sobat Bahana ya. Nanti masih ada, akan kita bahas sedikit lagi. Oke, kita lanjut. Sebelum kita melaksanakan sholat asar pada hari ini pada jam 15 lewat 40 menit ya, untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Koto dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Wan.
1: Iya deh, saya.
0: Ambo nyobali cincin, nah. Haluang yolo. Nah, ambo pakai kukaiku jutu, Ari. Jan pilih na jepit itu lewat.
1: Adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah, kopitia. Bali na rancak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Ini mau cak Bali, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Tato kemas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk lo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yuk subananya tuan.
1: Iya dia sayang.
0: Lagi lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana tempeknya tuan. Tunjuk tuan, bocil.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tuh dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana rancak. Bagage lah sana, ka toko mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-5-7. Toko mas Ilham.
3: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

0: Pilates
1: 100,2 Urban FM. Ya, Sobat Bahana, kita tutup dulu di Lisariko kita pada hari ini ya, Sobat Bahana ya. Esok hari kita akan sambung lagi. Setelah ini ada Sosial OB ya, sore spesial bersama orang Bahana. Ya, akan hadir juga nanti informasi-informasi yang bisa Sobat Bahana nikmati di sore hari ya. Ya, yang sudah beransur-ansur mau pulang, ya selamat sore buat semuanya yang pulang dari aktivitas dan juga yang mau siap-siap juga untuk kembali lagi beraktivitas ya. Yang dinas sore di hari ini. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Tetap stay tune di sini di 100.2 Bahana.

0: Mipit! Capek lah! Ayah lantala iba!
1: Iya ya, helm Mipit mah ya?
0: Ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, apa iwak lain?
1: Ayah, lambe-lambe lah. Mipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

100,2 Bon FM. Dari Yopi Widianto featuring Leodra ya, Sobat Bahana, Terlalu Cinta. Iya. Sudah nganterin kita dari jam 16.22 menit di studio kita di sore ini ya, Sobat Bahana ya. Semoga masih sehat, masih senang, masih sibuk-sibuk dengan aktivitasnya ya, Sobat Bahana ya. Atau yang lagi santai aja di sore ini karena aktivitasnya juga sudah selesai ya. Ya, istirahat sejenak Sobat Bahana, jangan terlalu dipaksakan ya. Ya, nanti kecapean, ya pusing dan masuk rumah sakit. Ya, jaga-jaga juga kesehatannya ya Sobat Bahana ya. Oke, masih di sosial ombe kita Sobat Bahana.

Ya, Sobat Bana, informasi perdana kita di sore ini berita bahagia untuk warga Padang Panjang dan Sumatera Barat tentunya ya. Nah, ucapan selamat untuk kesebelasan PSP Padang Panjang yang dinyatakan lolos oleh PSI ke ajang Liga 4 Nasional mewakili Sumbar bersama PSP Padang ya. Semoga berjaya di tahun ini. Iya, kita doakan bersama ya Sobat Bahana ya. Semoga mendapatkan hasil terbaik ya dan juga menang kita. Amin, amin. Ya, sekali lagi ucapan selamat ya Sobat Bahana ya untuk PSP Padang Panjang yang dinyatakan lolos oleh PSI ke ajang Liga 4 Nasional mewakili Sumbar bersama PSP Padang. Semoga berjaya di tahun ini. Ayo kita berdoa sama-sama dan usaha juga tentunya buat tim kita ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Itu informasi perdana kita di sore ini. Ya, informasi kedua ya, kita siapkan dulu ya Sobat Bahana. Agak sibuk sedikit di belakang tadi. Wow, keringatan. Oke, Sobat Bahana, kita lanjut. Ada Avan D5 mau bilang apa? Oke, ya, selamat sore buat Sobat Bahana dimanapun berada di sore ini ya.

0: De, kami lo ulang baru eh. Apo kakadena ni bawa sajo bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Ima nya tuh. Uni di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ha, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Aduh, bre, asli deh, bre, gue udah di monarkis nih, lapar parah.
4: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
3: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
4: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crispy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget.

0: salah, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisikan Jia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Vitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisikan Jia, gadang, murah, lama dana.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Oke, Sobat Bahana, kita masih di sosial OB kita di sore ini ya. Dan kita lanjut lagi ya, tentang informasi selanjutnya. Ada informasi cuaca yang akan kita hadirkan buat Sobat Bahana untuk update di sore ini. Oke, ini info cuaca 19 Mei 2006, waspada hujan petir di sore hingga malam hari. Nah, berdasarkan rilis BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Minangkabau, kondisi cuaca wilayah Sumbar pada hari Selasa ya, diprediksi akan mengalami perubahan cuaca yang cukup signifikan di beberapa kabupaten dan kota. Nah, begitu juga ada beberapa daerah ya, Sobat Bahana ya. Nah, ini yang pertama, daftar wilayah potensi hujan sedang dan petir ya, Sobat Bahana.

Okay, sebut bahana. Informasi cuaca kita ini memasuki waktu sore hingga malam hari ya. Penumpukan awan diprediksi memicu cuaca ekstrim di berbagai zona. Nah, yang pertama di Sumbar yang berpotensi hujan intensitas sedang dari sedang hingga lebat ya. Yang pertama ada Kabupaten Pasaman berpotensi dilanda hujan petir pada pukul 16 sampai 19 nanti malam. Ya, terus juga ada di Kabupaten Agam berpotensi dilanda hujan petir pada sore hari sekitar pukul 16 sampai malam ya, sebut bahana ya. Kabupaten Tanah Datar diperkirakan mengalami hujan petir juga pada sore hingga malam hari pada jam 16 sampai selesai. Untuk Kota Padang Panjang berpotensi diguyur hujan petir menjelang sore pukul 16. Ya, Kabupaten Solok diperkirakan dilanda hujan petir pada malam hari pukul 19 ya, sebut bahana ya. Kabupaten Sijunjung berpotensi mengalami hujan petir pada malam hari pukul 19. Untuk Kepulauan Mentawai diperkirakan dilanda hujan petir sejak siang hari jam 13 hingga dini hari. Untuk Kabupaten Pasaman Barat diperkirakan mengalami hujan ringan sejak siang hari hingga pukul maghrib nanti jam 19 ya. Oke, nah untuk cuaca hari ini ya sobat bahana ya, kondisi cuaca berawan di wilayah Sumatera Barat diterpantau sangat bersahabat, langit didominasi kondisi cerah berawan. Dan suhu udara di awal hari terasa cukup sejuk ya, berkisar 19 derajat Celcius di wilayah dataran tinggi seperti Bukit Tinggi hingga 27 derajat Celcius pesisir Kota Padang. Untuk siang hari menjelang siang kondisi langit mulai beralih menjadi berawan hingga berawan tebal. Berdasarkan pantauan radar, Kepulauan Mentawai sudah mulai menunjukkan indikasi turunnya hujan disertai kilat angin kencang ya. Pada jam sore ini, sementara wilayah darat Sumbar terpantau mulai tertutup awan mendung. Nah, untuk sore harinya jam 16 puncak kestabilan cuaca diperkirakan pada sore hari untuk wilayah Pasaman, Agam, Tanah Datar, Kota Padang Panjang diprediksi akan dilanda hujan petir. Sementara itu wilayah lain Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh diperkirakan akan mengalami hujan intensitas ringan hingga sedang. Suhu maksimum pada siang hari menunjuk hari berada di kisar 27 sampai 32 derajat Celcius ya, sebut bahana ya. Nah, untuk malam harinya memasuki malam hari intensitas sedang petir bergeser ke arah Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung pada maghrib ya menjelang larut malam. Cuaca di bagian wilayah Sumbar berangsur-angsur reda dan didominasi kombinasi berawan hujan ringan pada kelembaban udara mencapai 95 sampai 100 derajat. Nah, demi menjaga keamanan dan kenyamanan beraktivitas untuk sobat bahana di motor untuk memantau informasi cuaca resmi terkini melalui aplikasi BMKG atau akun media sosial resmi BMKG Minangkabau. Nah, untuk sobat bahana yang berkendara selalu berhati-hati ya. Saat melintasi jalanan yang basah dan licin, serta hindari berlindung di dekat pohon besar dan baliho. Jika angin kencang mulai menyertai hujan, tetap utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Oke, jadi jangan terlalu dipaksakan ya sobat bahana ya. Ya sobat bahana, nanti kita akan kembali lagi dengan info yang lain. Masih kita dengerin nih lagu-lagu yang udah kita siapkan buat sobat bahana dari Azizendra, Somebody Pleaser.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.

Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

102.8 FM. Ya, Sobat Bahana, selamat sore buat semuanya ya, yang beransur-ansur juga untuk mandi sore, menyiapkan untuk menu malam nanti ya. Yang puasa juga hari ini, puasa 10 Zulhijjah ya Sobat Bahana, di hari kedua di hari ini ya. Spesial buat Sobat Bahana, masih di sini kita di sosial OB kita Sobat Bahana. Ada seperti rahim ibu tadi Sobat Bahana. Terus kita punya ada Feby Putri ya, ada Cahaya di sore ini. Ini bisa membangkitkan semangat kita untuk beraktivitas di hari ini tentunya Sobat Bahana. Yang beransur-ansur pulang juga, udah pulang dari tempat aktivitas, istirahat sejenak dulu, mandi. Terus mempersiapkan untuk menu malam ini ya Sobat Bahana, untuk keluarga tercinta.

100,2 Bone FM. Ya, kami informasikan juga bahwa Sobat Bahanan di sore ini ya, untuk waktu maghrib kita pada jam 18 lewat 21 menit, dan untuk Isya jam 19 lewat 34 menit ya. Untuk warga Padang Panjang, Batipu, Sepuluh Koto dan sekitarnya. Dan Sobat Bahanan, untuk sore ini sosial obi kita ya masih sampai jam 18 dan dilanjut nanti sama kuliah Islami atau Voice of Islam ya dari jam 18 sampai jam maghrib nanti. Ya, selamat sore buat Sobat Bahanan semuanya. Tetap session di 100.2 FM, masih bareng Sandra tentunya tuntas sampai malam.

0: Dahil jo motif pilihan yang cak lo ha. Baso di ma kote.
1: Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evandri. Awak kepala lu juonyo. Dan kelebihan membeli di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membeli banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring, gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
0: Jadi, ke toko Evandri yo teh.
1: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliaklah capek.
2: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
3: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMPQ Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
2: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
3: Insya Allah, disinilah tempatnya.
4: Penerimaan murid baru SMPQ Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid. Program takhasus cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan. Character building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa, jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutkin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengawal Al-Quran, pemimpin masa depan.
5: Number 2 by FM, the first

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan membahas babu tahrimi tashabbuhir rijali bin nisa wa tashabbuhin nisa'i bir rijal fi libasin wa harakatin wa ghairi dzalik. Bab ini akan menerangkan tentang haramnya seorang laki-laki meniru seperti wanita, atau wanita meniru seperti laki-laki, baik dalam pakaian, gerak-gerik, ataupun yang lainnya. Dan juga akan dibahas tentang babun nahi antasyabbuh bisyaitan wal kufar, yaitu larangan bertasyabuh atau menyerupai setan serta orang-orang kafir. Jadi kita sebagai kaum muslimin telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara berpakaian, tata cara gerak-gerik, tentang tata cara beribadah, ya, sehingga

dia akan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Ikhwan fillah rahimakumullah, Imam Nawawi rahimahullah mencantumkan beberapa hadis tentang larangan tasyabbuh. Yang pertama, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannithina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang meniru gerak-gerik wanita. Bencong gitu ya. Laki-laki seperti kewanita-wanitaan. Itu dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun sebaliknya, wanita yang bergaya laki-laki, baik dalam perkataannya, dalam libasnya, pakaiannya, ataupun dalam gerak-geriknya. Itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang bertasyabuh dengan wanita, dan juga melaknat wanita yang bertasyabuh dengan laki-laki. Ya, sebab harus ada perbedaan antara keduanya. Laki-laki, maka kita harus seperti laki-laki. Wanita pun harus seperti wanita. Kalau tidak, maka akan terjadi tasyabuh di sini, dan kita akan masuk ke dalam larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki ingin kulitnya halus seperti wanita, gitu ya. Setiap pagi bersampo, kemudian menggunakan lulur mungkin, dan beli pelembab misalkan. Ada laki-laki yang menggunakan pelembab di tangannya atau di wajahnya atau di betisnya. Nah, ini dia sudah masuk ke dalam lingkaran tasyabuh. Sebab laki-laki itu identik dengan kekuatan. Jaladah, dia kuat. Ya, dia kuat. Kata-katanya tegas, tidak seperti wanita. Ini banyak terjadi di kalangan para artis, terutama para pelawak, gitu ya. Karena mereka ingin mengundang ketawa dari para hadirin, lantas mereka bergaya seperti wanita, padahal dia adalah laki-laki. Ini. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbisu lubsatal mar'ah wal mar'ah talbisu lubsatal rijal. Rawi Abu Daud bi isnad sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang menggunakan pakaian khusus wanita, dan melaknat seorang wanita yang menggunakan pakaian khusus laki-laki. Laki-laki menggunakan rok, ada ya, rok ini sudah menjadi kekhususan wanita. Ini dilaknat, gitu ya. Atau wanita hanya menggunakan celana panjang untuk keluar rumah. Padahal ini kekhususan untuk laki-laki, maka ini pun dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan ini termasuk ke dalam dosa besar, dikarenakan adanya laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, selain larangan menyerupai wanita untuk laki-laki atau menyerupai laki-laki untuk wanita, maka Islam pun melarang bertasyabuh dengan syaitan dan juga dengan orang-orang kafir. Ya, di antara dalil yang mendukung hal ini yaitu sabda Rasulullah SAW, la ta'kulu bisyimal fa inna syaitan ya'kulu wa yasyrab bisyimalihi. Rahu Muslim. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi ada ashabus syimal, ya, golongan kiri. Nah, itu golongan kiri itu adalah golongan setan. Golongan setan. Dalam Islam kita kenal ada ashabul yamin, ada ashabus syimal. Ya, dan Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan ini sangat menakjubkan sekali. Karena golongan kanan yang di akhirat itu pun bisa dilihat dengan golongan kanan di dunia. Golongan kiri di akhirat pun bisa dilihat dengan dunia kiri yang ada di sini. Orang-orang

kafir, mereka senantiasa makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri. Ketika pun di antara mereka ada yang makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, itu mungkin hanya karena kebiasaan saja, bukan karena ta'abud. Adapun kaum muslimin, mereka makan dan minum dengan tangan kanan dikarenakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar dia tidak terjerumus ke dalam tasyabuh besyaiton. Sebab kita mulia, sedangkan setan itu rendahan. Nah, kita tidak boleh meniru kaum rendahan, kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak sekali orang-orang yang bertasyabuh dengan setan seperti para penggemar supporter bola misalkan. Mereka menggunakan apa ini? Tanduk. Tanduk itu bukan menyerupai kerbau itu, tapi menyerupai setan. Ya, karena setan memiliki tanduk. Yang tadinya bagus, orang tersebut menjadi buruk dikarenakan tasyabuh dengan setan. Kemudian An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yakulanna ahadukum bishimalihi wa la yasrabanna biha. Fa inna syaitan ya'kul bishimalihi wa yashrab biha. Rawahu Muslim. Janganlah seseorang di antara kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Kemudian wa anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal yahud wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mereka tidak menyemir rambut, la yasbighun. Ketika rambutnya mulai putih, mereka membiarkan putih. Padahal Rasulullah SAW itu sangat gemar menyelisihi orang-orang kafir. Sehingga ketika ya Rasulullah SAW mengetahui orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak merubah warna rambutnya ketika sudah putih, maka Rasul memerintahkan umatnya untuk merubah rambut putihnya itu. Walaupun dilarang untuk menggunakan warna hitam, tapi gunakan warna yang lain, misalkan pirang. Kalau rambut kita sudah putih, gunakan pirang atau warna merah atau warna yang lainnya. Nah, itu termasuk sunnah Rasulullah SAW dan termasuk hadyu Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa orang-orang musyrikin dari kaum Mekah, mereka kalau minum air zam-zam hanya sedikit, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk berselisih dengan mereka dengan memerintahkan kalau minum air zam-zam maka banyak, hatta yatadalla, sampai kenyang. Kalau sudah kenyang baru sudah minum segelas, dua gelas, tiga gelas, mungkin empat gelas, silahkan, sampai kenyang. Itu diantara sunnah Rasulullah SAW. Khuan fil rahmakumullah, banyak sekali bentuk-bentuk tasyabuh dengan orang-orang kafir atau dengan orang-orang fasik yang bisa kita lihat di zaman sekarang. Hampir seluruh lini kehidupan manusia, kaum muslimin, itu sudah ada tasyabuhnya. Mulai dari pakaian, gaya bicara, ataupun yang lainnya. Ya, sampai dunia persilatan pun itu ada tasyabuhnya. Tasyabuh dengan orang-orang kafir. Tasyabuh dengan penyembahan terhadap berhala-berhala mereka. Biasanya ada pada permulaan pemanasan dengan menyilangkan tangannya, kemudian dengan bentuk ruku. Kepada siapa dia ruku? Penghormatan apa seperti itu kalau bukan tasyabuh terhadap orang-orang kafir? Sehingga para pendekar kaum muslimin pada waktu itu menciptakan satu olahraga tersendiri yang memang sudah terlepas, terjauh dari bentuk-bentuk tasyabuh seperti itu. Contoh yang lain yaitu al-asabiyah ila qaumin aw ila madhhabin aw ila baladin aw qabilatin. Rasa asabiyah ini termasuk tasyabuh. Jadi pembelaan terhadap satu kaum, terhadap satu madhab, terhadap satu negeri atau satu kabilah. Saya mau orang Jawa, maka lebih dekat dengan orang Jawa yang lain. Saya mau orang Sunda, maka saya lebih dekat emosi saya dengan orang Sunda yang lain. Ini tasyabuh. Sebab Rasulullah SAW telah melarang hal itu.

Ujung asobiyah, bukan dikarenakan keagamaan, tapi dikarenakan ya karena sama suku, satu madhab, satu negeri, gitu ya. Tempe direbut oleh Malaysia misalkan, kita ngambek. Ini ada apa dengan tempe? Biarin saja direbut. Ini tari-tarian atau lagu tertentu diklaim oleh negara lain. Ini tidak usah kita masuk ke sana. Kalau kita membela dikarenakan hal itu, kita telah termasuk ke dalam orang yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyah." Bukan termasuk ke dalam golongan kami orang-orang yang berasabiyah, membela karena suku, membela karena madhab, atau membela karena negeri. Ya, "Walaisa minna man qatala li asabiyah." Bukan termasuk golongan kami orang yang bertempur karena asabiyah. "Walaisa minna man mata ala asabiyah." Dan bukan termasuk ke dalam golongan kami orang yang mati dalam asabiyah, membela madhab tertentu, organisasi tertentu, ini termasuk ke dalam asabiyah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya bentuk tasabuh yang lain yang menyebar di masyarakat yaitu tabarrujun nisa wal iftitan bihin. Wanita keluar dengan berdandan. Ya, sehingga banyak terjadi ke dalam fitnah. Nah, ini termasuk ke dalam tasabuh. Tasabuh dengan siapa? Tasabuh dengan orang-orang jahil. Tasabuh dengan orang-orang kafir. Jadi kalau banyak kaum muslimah yang keluar rumah tidak menggunakan hijab, membuka aurat, pada hakikatnya mereka telah tasabuh dengan orang-orang kafir. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 33, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah ya kalian bertabarruj, bersolek, berdandan, membuka aurat sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu bertabarruj. Ya, jadi seorang muslimah yang keluar tidak menggunakan hijab syar'i, maka dia telah masuk ke dalam tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Dan juga kita sebagai laki-laki yang terfitnah dengan wanita itu pun, kita bertasyabbuh dengan orang-orang Yahud. Dikarenakan orang-orang Yahud itu mereka pertama kali hancur dikarenakan fitnah wanita. Banyak sekali kaum muslimin yang hilang harga dirinya, yang jatuh kehormatannya, gugur kemuliaannya, dikarenakan dia terfitnah dengan wanita. Itu gugur. Ya, kehormatannya menjadi gugur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Hati-hati kalian terhadap dunia dan juga wanita. "Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Karena ya, Bani Israil itu jatuh pertama kali dikarenakan fitnah wanita. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, al-ihtifalat bi'ayadil kuffar, merayakan hari-hari besar. Ini pun termasuk ke dalam tasyabbuh. Sebab Islam hanya membenarkan dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika kita merayakan hari-hari besar lainnya, maka kita telah masuk ke dalam tasyabbuh yang dilarang. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, taklidul kuffar bilibasihim, mengikuti orang-orang kafir dengan pakaian mereka yang dengkulnya bolong gitu ya, itu diikuti. Itu orang-orang kafir tadinya. Kaum muslimin tidak seperti itu. Atau dengan warna-warna tertentu yang menjadi kekhususan orang-orang kafir. Warna-warna tertentu yang menjadi kekhususan orang-orang kafir. Seperti seluruh pakaiannya berwarna oranye. Persis seperti biksu. Wah, ini tasyabuh. Tasyabuh dengan orang-orang kafir. Dan Rasulullah SAW ini pernah bersabda dalam Sahih Muslim, "Indama ra'a 'ala rajulin." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki, "'ala rajulin thawbain mu'asfarain," dia menggunakan dua pakaian yang berwarna kuning. Mungkin seperti biksu dan mungkin agama Buddha pada zaman Rasul itu sudah ada. "Qala inna hadhihi thiyabul kuffar fala talbisha." Maka Rasul mengatakan, ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka jangan gunakan hal ini. Jangan gunakan hal ini, dikarenakan ini termasuk pakaian orang-orang.

0: kafir. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an kataba lil muslimin al mukimin bi biladi Faris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menulis satu surat untuk seluruh kaum muslimin yang ada di daerah Iran, Faris. Faris di sini berarti Iran sekarang. Beliau mengatakan iyyakum wa zai ahli syirk. Hati-hati kalian dari pakaian orang-orang musyrik. Ya, jadi harus berbeda pakaian kaum muslimin dan pakaian orang-orang musyrik. Bahkan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika banyaknya ahlu dzimmah, itu terkadang kaum muslimin salah memberi salam kepada orang-orang kafir. Dikarenakan mereka sama pakaiannya dengan orang-orang muslim. Dan terkadang kaum muslimin, ya ketika berjalan dan dihadapannya orang-orang kafir, orang-orang ahlu dzimmah pada waktu itu, mereka memberikan jalan yang luas. Padahal kita tidak boleh memberikan jalan yang luas kepada orang-orang kafir. Mereka harus memilih jalan yang sempit. Kita yang di tengah-tengah, gitu ya. Tapi karena tidak ada perbedaan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, ahlu dzimmah pada waktu itu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an berijtihad, beliau memerintahkan seluruh ahlu dzimmah untuk menggunakan zunar. Dan zunar itu adalah seperti ikat pinggang yang berwarna kuning. Dia seperti ikat pinggang, sabuk karate lah. Itu seluruh ahlu dzimmah harus menggunakan itu semua. Sehingga kaum muslimin bisa mendeteksi, ini orang muslim, ini orang kafir. Harus ada perbedaan antara muslim dan kafir. Itu diwajibkan untuk menggunakan zunar. Sehingga kaum muslimin tidak memberikan salam terlebih dahulu. Sebab tidak boleh. Kaum muslimin tidak memberikan jalan tengah, tapi mereka harus jalan di pinggir. Dan mereka tidak boleh menggunakan kuda, sebab kuda itu identik dengan kegagahan. Kuda hanya diperuntukkan untuk kaum muslimin. Mereka diperbolehkan hanya untuk mengendarai keledai saja. Itu karena izahnya kaum muslimin pada waktu itu. Kemudian bentuk tasabuh yang lain, yaitu ta'alamu lughatil kufar min ajli syuhrah la min ajli ad-da'wah. Belajar bahasa asing hanya untuk ketenaran saja, bukan untuk dakwah. Nah, ini pun termasuk perkara yang dibenci. Sebab para salafus saleh, mereka enggan menggunakan bahasa-bahasa orang kafir kecuali untuk berdakwah. Nah, ini banyak kaum muslimin yang belajar bahasa kafir, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, yang tujuannya hanya untuk syuhrah saja, agar dia terkenal.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu Vespa yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
1: Serius beneran ada, so? Spill dong tempatnya.
0: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandianin Ipo, atau dekat Masjid Sukro Mandianin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
1: Tetap dengerin Bana FM ya. Bana FM ya.
2: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang. Kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu. Hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bana FM. Always for you and me.

0: Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
2: Bahana Rancak Bana.
3: Wan, kayo lamang tapai.
4: Inda, Allah dari pagi. Marapalam selah.
3: Apolo lah itu.
4: Anan malam ko, marapalam nan kaseronyo ko. Meminta lagu minang malam-malam namonyo.
3: Di radio Bahana jo.
4: Tantu lah iyo nyo.
5: Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam.
4: Kita telepon selangsung deh. Pencet nomor HP nyo.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Minta lagu cina.
3: Marapalam.

103,2 Ban FM. Selamat malam Dusana Pananga ya. Alhamdulillah Dusana, besok kita balik di Marapalam di malam Nangko ya. Yalah. Ya Dusana Pananga, kita buka acara kita Nangko ya di malam Nangko. Tapi sebelum itu Dusana, ucapan selamat untuk kesebelasan PSP Padang Panjang ya, yang dinyatakan lolos oleh PSI ke ajang Liga Ampe Nasional mewakili Sumbar bersama PSP Padang. Semoga berjaya di tahun Nangko.

0: Alhamdulillah. Ya di sana kita terima penonton selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni.
0: Yo, Azizah kiranya pembuka pintu ya.
1: Ya, Idon. Kalau makan malam Uni tadi kok.
0: Baru siap Azizah.
1: Ya udahlah, aku cium Uni.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Ayam dan Lape.
0: Ayam dan Lape?
1: Iya.
0: Di mana lapenya?
1: Lape dari kandang mungkin.
0: Lape dari kandang?
1: Iya. Kayak buka apa lagi nih kau, Uni?
0: Apa?
1: Bapaknya tak apa mas rumah sakit ini balik Uni?
0: Iya, sedang dirawat beli.
1: Semoga tidak macet kesakat biar syarat lo ada di radio.
0: Iya,
1: amin. Hari bapaknya tak berapa pelan tu Uni?
0: Iya, Ziza.
1: Salamnya untuk Kak Praja.
0: Iya.
1: Semoga besarnya seluruhnya tanpa terkecuali.
0: Iya, Ziza.
1: Itu untuk Pak D sama Bu D.
0: Iya.
1: Ada Mama Gaul.
0: Iya.
1: Itu untuk Aju Menyeti Kumbang, Gai Uban. Ada Bun Gadah Liar.
0: Iya.
1: Ada TL, Warna Jualan, keluarga besarnya sadonyo. Untuk mama-mama yang ada di Bali, sadonyo semoga sehat selalu dilancarkan rezekinya sama Allah.
0: Iya, jadi
1: Pokoknya ya kakak buat metro aja lah nih. Dan salam spesial dari Azizah nih.
0: Jadi hadis ya.
1: Spesial banget tuh yang bola nih, yang warna panjang, PSG.
0: Iya.
1: Jadi
0: ya Aziza.
1: Makasih banyak Uni.
0: Yup, Aziza sama-sama Aziza.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak panah.
0: Nah, ya sana penanga ya dari Aziza di sana. Alah, sama kita dengarkan permintaan. Lagunya Ayam dan Lape. Ya, untuk di sana lain masih ditunggu. Cuki angge di sana ya. Panas. Diterima penonton selanjutnya di sana. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, alhamdulillah.
2: Apa kabar kak terlihat sini kulit sehat-sehat saja. Kok mengalami angin berapa jam?
0: Iyo, angin kayaknya ni hujan lah ge.
2: Hujan tapi angin. Lawan lain badan.
0: Iyo, iyo ge.
2: Kan lagi sehat-sehat saja sekeluarga kata
0: lehat. Alhamdulillah sehat. Gak balai sehat sih kan?
2: Alhamdulillah. Alamin lagi sehat-sehat saja gak di kacang.
0: Yup.
2: Siapa masuk masak sih kata lehat?
0: Kak Fran.
2: Oh Kak Fran.
0: Yo Kak Fran.
2: Lebar hari tadi.
0: Patang masuknya ke rumah sakit, ge?
2: Oh, iya.
0: Mudah-mudahan
2: batamu ude.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan sehat-sehat lah.
0: Amin.
2: Minta lagu lecet sekalih lah.
0: Iya, apa lagu ge kini ko?
2: Lagunya Condong Mato dari Elvina Brother.
0: Condong Mato ya.
2: Oh iya, dari Elvina Brader.
0: Elvina yang ado Aljawi sama Sofian Abadi sama Puput Joli. Yang bertiga itu yang adonya ge. Yang Elvina Brader enggak ada do.
2: Nah kurang lagi.
0: Inda, yang baru gunya kini ya.
2: Oh, berduetnya.
0: Iya berduet. Sofian Abadinya yang apa yang seorang Sofian, Sofwan.
2: Nama duit dia lah kat sana, Semarang.
0: Sembarang saja.
2: Salam-salam untuk kat sana, sehat selalu.
0: Jadi, terima kasih.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhkan dari segala bahaya, tetap saya kuen di situ-situ karendaknya.
0: Iya.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Ada yang sama untuk gue.
2: Untuk, yo, kamu-kamu. Untuk Azizah.
0: Iya.
2: Keluarga kecilnya mudah-mudahan sehat selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya.

0: Masih sih itu mah gaul. Bang Wan Jack, Wan Jai.
1: Iya.
0: Keratan jengnya, Wan T.A. nya. Ah, dikira pecel ke selainnya dia dulu kawan dengan misi mulakan pokoknya lain nama nanga coro kita berdua dapat salam sehat salam teraga uga namanya dari gejan.
1: Jadi gay.
0: Nah, salam istimewa kepada selainya keluarga anda.
1: Jadi. Yuk, gay, makasih banyak lama gabung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Halus pisan teteh.
1: Hatur
0: nuhun. Kancak bana umi.
1: Iya. Ayo rada sanak pandang ya. Dari GU Ban di sana ya. Lagi pula bergabung di mana palam di malam nangko ya. Candu bana mah. Iya, halus pisan euy. Ayo di sana pandangan di belakangnya ya di sana masih ditunggu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iyo, Mambo. Kabar Mambo?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat. Bagus lah, mana palam lah.
2: Iyo, lipat kuatu ibu kira yang kaya.
1: Hujan.
2: Alhamdulillah, aman lah.
1: Iyo, mudah-mudahan aman ya, Mambo.
2: Ayo, lagu lagi.
1: Apa lagunya tuh?
2: Rambayan Taduang
1: Andi, rancak lagu Rambayan Taduang.
2: Gembira sih.
1: Iya.
2: Nah, dalam tu saya lagi akan dimana saya selalu panjang umur mudah pergi seluruh kaya.
1: Amin.
2: Dalam tu saya juga ubah ya. Iya. Aduh pada buat ini no yo.
1: Jadi, iya, jadi?
2: Halo, Aizahnya ya.
1: Iya.
2: Udah habisnya ya.
1: Iya.
2: Misalnya, sedang aja udah pindah ke orang-orang. Udah minta ke orang-orang.
1: Jadi?
2: Uang itu. Aduh, ketepah ya.
1: Iya.
2: Ada butuh ya. Ada butuh kanyumak ya. Ada halnya ya. Iya. Di bukit kan. Ini namanya itu namanya. Saya kumpah, saya doa lain. Alhamdulillah.
1: Jadi.
2: Ya,
1: doi jangan
2: lihat mana waktu.
1: Yo, Mambo.
2: Assalamualaikum.
1: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Anjak bana.
1: Nah, ini sana pandangan ya dari dari Mak Ambo ya di sana ya. Labang gabung pulau di malam nangka bersama kita di Marapalam. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak. Apa kalian?
1: Alhamdulillah, Bun. Bunda lai sehat ke?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Berapa lama, Mbak Lai?
3: Iya, mental aku minum malam-malam.
1: Hujan hari di bawah, Bun?
3: Oh, enggak. Di kokon ada hujan panjang hujan.
1: Bare, tapi awan bare, nah hitam, kalem.
3: Oh, bare, bare, kok maloro, itu kan mah.
1: Maloro.
3: Kalau tuyung, kalau awan hitam, itu kan tuyung.
1: Iya.
3: Labak-labak, pokoknya lah.
1: Iya.
3: Lalapun, ini lo ketemu magan. Kalau kedai gelap balu kan.
1: Iya, yang bedua ke pulang, itu hujan, ya kan.
3: Ay, kaduan payuang.
1: Insya Allah, lagi mantel, lagi bun.
3: Ya mantel. Lagu aku ini dari dicetok lah.
1: Iya, dicetok apa? Betul,
3: oh, tak bayang jo. Dia pun dijatuh, pernah dijatuh, pernah yang macam kaki. Tak bayang jo judulnya.
1: Tak bayang.
3: Jo.
1: Tak bayang jo, ya.
3: Ayo bersalam untuk tadi Azizah. Untuk gaya uban.
1: Iya.
3: Untuk kau mambo ya.
1: Iya.
3: Mambo.
1: Iya.
3: Anak tak masuk reko, Adi Jakarta.
1: Iya.
3: Oh, mak baul masuk lai.
1: Iya.
3: Dahal bang telet. Anak tak masuk reko, salah.
1: Jadi.
3: Jadi, salah.
1: Yuk, lai bun, lai.
3: Ah, gitu ya, salah ya.
1: Jadi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ban FM.
3: Lancak, Bana.
1: Dia sangat penangai. Dari Bunda Dahlia di sana ya, lagi pulang menggabung di malam nangko. Di mana palam kita di sana ya?

0: Bila kita coba terima telepon yang lanjutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Putri Sago, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, dingin dingin.
0: Dingin, nak hujan hari dekan?
1: Iya, siap hujan ini, berat dingin hari do.
0: Oh, siap hujan, alah, di sekolah dah ada hujan dah dah.
1: Ah, dia
0: ambil hujan. Mana? Awak ke pulang dari hujanannya.
1: Pulang beku, ini sini.
0: Aloloy, dingin lah pulangnya. Lemon gini
1: kah? Khabar
0: ini. Khabar, menunggu khabar baralik.
1: Oh, tunggu khabar baralik bisa tu?
0: Iya, dari adik awak kah?
1: Ya, di sangku ku uni.
0: Siap raya haji ku nak.
1: Tak, tatang ku di rumah hilang seminggu ku tukar alik cik adik.
0: Aduh, aduh disangku. Ditunggu, ditunggu. Khabar eloknya.
1: Aku tak uni yang khabar elok minggu petang ku. Hilang je minggu petang ku.
0: Oh, uni minggu petang?
1: Iya, tidak ada pantun dah. Wanonen mau malam.
0: Iya, sana bisa pantun wanonen tu tidak lo nama yang buat anak. Terima kasihlah. Nyo samo nyonya apa orang penelpon yang berpantunnya.
1: Iya, kamu ni akan dia mengikat dia uni tu.
0: Iyalah uni peraun batang tu, buat alai dibawa orang ke payuan.
1: Tangku hati yang kau tak kikir nanti
0: perang nanti. Ande mande, jamur itu mana lah. Aduh, aduh.
1: Lagu aja lah cik lo.
0: Jadi.
1: Lagu dari siapa lah ya? Oh, dari Ayu Amanda lah.
0: Ayu Amanda? Apa judulnya?
1: Apa yang ada di sana?
0: Ayu Amanda, wak cikgu dulu si Ayu tu ya. Ayu Amanda. Tak bara lagunya dah. Siapa-siapa nak bilang more. Tunggu dulu, apa lagunya kau?
1: Tak ada lagu tu.
0: Lain. Acuah jenye ye. Itu senyo.
1: Acuah jenye itu nyo.
0: Nak tu ada yo acuah jenye. Syaleko. Ayo mana mah duitnya biasalah.
1: Yang berduit lah. Berduit ada yang ada.
0: Iya yang berduit itu sajanya.
1: Acuah itu aja nanti.
0: Biasalah. Jutri atau cila?
1: Enggak biasa lah dari
0: yang lain lah.
1: Yang lain lah dari dari favorit lah dari Ratu Sumbang.
0: Ratu. Apa lagunya?
1: Ah yang ada di situ.
0: Banyak. Unik kan tu siko? Masih sampai yang tak ada siko dah. Hai. Zek. ada gugur menyambar batang tabi membuang rasa cinta tak mungkin dah nak.
1: Anda orang cari cinta ni orang.
0: Iya, itu makanya tak mungkin kata Uni. Yalah, ada kusia bendi. Aleko. Bungo ini
1: tangan jadi saksi cinta tu itu.
0: Sapu tangan saksi cinta. Samantai Nora. Sapu tangan merah ya.
1: Sapu tangan merah.
0: Iya, dari Willy ndaknya lo penyanyi enggak?
1: Ratu dari Sumbang tuh mas sapu tangan saksi cinta aduh tuh.
0: Saksi cinta. Saksi.
1: Apa nak minta dia itu rumah?
0: Iyo, tadi salah judulnya kan? Kalau saksi cinta, lain banyak penyanyi kok. Aduh. Ada Sadewa. Iya,
1: dari Ratu Sumbang, dari Ratu Sumbang lagu ya.
0: Dari Ratu Sumbang. Ah, tunggu lo. Betul. Ya
1: sama Allah. Lah penganan Umi ya, Wak Kuku.
0: Ratu Sumbang. Sebentar lo.
1: Iya, Ratu sih tadi Ratu Sumbang. Favorit
0: lah. Jadi Kita lambek pulang, tak kijo di Nantarang.

0: gitu loh.
1: Tapi sementara enggak.
0: Bakilah janji si Yele. Dia denera nangi isak dagang. Biyai talambe pulang tak kicuh. Mati rasu nyau pulang ke badan kasih je mande. Biar denera nangi basimpang do. Ndak do itu do judulnya bersatu
1: sesuatu.
0: Sayang. Iya laguku banyak yang abis.
1: Oh iya, apa komputer sedang
0: cowok. Iya bencana. Jadi ndak ada do dia pun dulu do gitu. Sayang.
1: Sayang kerapnya.
0: Ah ndak pucuk dicinta ulah pun tiba mbak.
1: Dari siapa?
0: Kena kiriman doa jadi jo. Dari ratu dari, ratu.
1: Kiriman doa lah.
0: Kiriman doa selana.
1: Kiriman doa lah mudah-mudahan. sampai.
0: Iya iya. Salam-salam lah dulu.
1: Ya, salam. Seuni sekeluarga, semoga sehat selalu, semoga panjang umur mudah.
0: Iya. Ah lanjut, tu siapa?
1: Saya untuk suantaku nih.
0: Yang sabantago Bunda Dahliar.
1: Antek Bunda Dahliar, Tuan Anel, Tuan Sahih Saroman, Tuan Magaul,
0: iya.
1: Tuan Biasi Joli,
0: iya.
1: Untuk Sasimba, Untuk Rosa, Untuk Pak Debu De, Untuk Sipak Kembang, Untuk Serikat Roni. Halo. Untuk Daal, untuk Pak Ambo,
0: iya,
1: kita Mbok Marni sama Pazel,
0: iya,
1: untuk satu-satu aja loh nih, salam kompak aja lah satu nih, ada tak sambung, salam spesial, salam bangun sana, seluruh pendengar Radio Bahana Tanpa
0: Jadi.
1: Makasih Uni.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Rancak mana Uni?
0: Iyalah, rancak pun lo di awakku. desa nak panangan. Iyalah, masih ditunggu ya. Untuk penonton selanjutnya di sana ada Putri Sago, Bunda Dahliar, Mak Ambo, Gai Uban, Azizah Laiki Begabuang. Dan untuk di sana nama sini ya Begabuang, silakan masih ditunggu di line telepon kita ya di 0821-2270-8300. Nah kau minta lagu, berkirim salam, berkirim pasan di sana ya, silakan Begabuang bersama kita di Siko. Ayolah, apa kabarnya untuk dosa-dosa kita? Manya suara yang lain? Bang Jack, apa kabarnya? Sial itu.

0: Azizah lah tadi nak siapa itu yo, Nana cak minta lagu Rika. Ayo selamat malam belum untuk Icin ya, nang sedang monitor gua di radio kita tentunya. Yalah masih ditunggu di sana ya di 0821-227-08300 untuk di sana nan kami minta lagu, berkirim salam atau berkirim pesan ya. Masih ditunggu di Siko di acara marapalam kita ya, minta lagu minang malam-malam. Ah, iyalah. Sambil kita menunggu di sana, kita infokan pula untuk sholat isya kita pada pukul 9 balik lewat 34 menit untuk warga Padang Panjang, berarti pos 10 kota dan sekitarnya ya. Dan sembari kita menunggu telepon yang lain, iyalah kita lanjut dulu ke lagu di sana ya. Kita putarkan lagu dan diminta di sana kita nampak tamu tadi. Ada Aziza, Ayam Delape, Gai Uban, Condong Mato, Maambo ada Rambayan Tadong, Bunda Dalir, Tabayang juga. Putri Sagu ada kiriman doa ya di sana ya. Iyalah, kita tadi mau nancik ke dulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Saleha.
0: Iyo. Iya. Aka banyak ko. Dari siapa?
1: Uni Tirta.
0: Oh, Uni Tirta. Oh, iya Tirta di Gunung Rajo ya. Iya lah, aka banyak ko.
1: Alhamdulillah kamu baik Uni Saleha.
0: Lah lamu ndak bersobok ya.
1: Bisa masuk-masuk.
0: Iya, masuk indah kemari genah main. Lah lama ndak sibuk mana.
1: Wah.
0: iyalah singgah lah kemari, tapi kau buat mi.
1: Pakuah.
0: Ayo pakuah jadi aman tuh.
1: Kalau tapi nyo apa lo si buat lo nih Saleha.
0: Iya, ndak ambil kok kalau lah siap tinggal memanggilnya kemari itu aman ini itu.
1: Ya nak tapi apa maja kan?
0: Indah. Kalau pagi itu ndak bisa, sore bisa di Siko kan?
1: Sore.
0: Iya.
1: Siapa lah?
0: Ditunggu ditunggu tuh ah. Apa lagu lagi nih kok?
1: Lagu apa?
0: Lagu?
1: Siang-siangnya. Rindu disayang udah ya nih Saleha.
0: Ande rindu, ledo tuh. Yang mbak rindu disayang. Oh, lay, Rayola.
1: Rayola.
0: Jadi. Ayolah, salam lah dulu. Tuk siapa lagunya kok?
1: Ini Saleha.
0: Jadi.
1: Tak mama gaul, len tak pacu apa dia ni?
0: Iya.
1: Tak pacu apa ni?
0: Ada masuk ni lah.
1: Masuk lah Aziza tadi.
0: Iya.
1: Tak Putri Sago.
0: Iya.
1: Oh.
0: Iya.
1: Salam kenal ke Uban dari ini Tirta Gunung Rajo.
0: Iya.
1: Yang tadi? Yang tadi
0: aku. Aduh, Bunda Daliar, Aziza. Ke Uban.
1: Iya, ke Uban tadi ya ini.
0: Iya.
1: Kasado Allahnya sajalah nih Saleha.
0: Jadi. Iyalah. Ditunggu lagunya di.
1: Jadi terima kasih nih.
0: Iya, sama-sama. Makan di rumah, bagadang di Siko. Ditunggulah, ditunggu.
1: Di chat kan Saleha.
0: Jadi aman tuh. Yang penting lagi datang, ditunggu. iyalah.
1: Ini Ami, ada yang suara.
0: Siapa?
1: Ami.
0: Amin dah. Amin lah perantaunya ke Batam. Jadi orang Batamnya lah. Iya.
1: Ayolah ini Saleha. Makasih banyak-banyak.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk anak gadisnya tuh.
1: Jadi ini Saleha.
0: Ayolah. Yuk. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
0: Cak Bana. Lupa nyoba sportnya ya. Ayo di sana Penangan, lanjut ke lagu dulu di sana. Beku kita terima balik ya. Masih di malam palam kita di malam nangkong, kita dengarkan Ado Ayam dan Lapeh permintaan tadi dari Azizah ya. Beku kita balik. Bali. Sambil nunggu suara azan Isya di sana ya pada pukul 9 malam lewat 34 menit. Ya selamat malam di sana. Nah suku Banjar lagu-lagu Minang persembahan 103.2 Ban FM. Sama Ambo Saleha di sini.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Iya biasa.
1: Ambon nyoba balik cincin ah. Haluan yolo. Nah nambo pakai ku kayak jujur Ari. Jangan pilih naju pikir tu lewat.
0: Iya dia adia. Malu pilih uang ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah kopi tia. Bali narancak modelnya di.
1: Jadi Wan deh elo udah koe. Tapi di mana Bali Wan? Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasal. Katoko Mas Ilham pai di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
1: Yuk subananya tuan.
0: Iya dia sayang.
1: Oke lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimak sampeknya tuan. Tunjuk alam bu cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai terus di depan lo.
4: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
3: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
4: Yeay, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
3: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
4: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
3: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
4: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng atas

0: yang panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci. Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
1: Wakak, wakak, wahana,
2: rancak, bana.

0: 103,2 Man FM. Di sana penangga ya, masih ditunggu untuk yang kamu minta lagu, mengirim salam ya. Masih ada kebersamaan kita 55 menit kamu kok di sana ya. Di 082122708300. Ah iyalah, masih bersama Modo Saleha di siko di sana ya. Nah, mengawani di sana tentunya di malam di malam nangko. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari siako?
1: Dari Ampera Uncu.
0: Oh, Ampera Uncu. Ah, iyalah. Apa kabar Ampera Uncu kini ko?
1: Baik, baik saja.
0: Jam berapa Uncu tutup ko?
1: Apa saya?
0: Jam berapa Uncu tutup?
1: Oh, sebentar ya. Ya, hampir kita tahu.
0: Oh, iya. Kalau pagi jam berapa bukanya Uncu?
1: Kemana lo buka Uncu? Selihat tu tak ada.
0: Dalam minggu ko lo nak dulu dong Uncu?
1: Selihat macam ni sejam tak?
0: Iya seketek Uncu.
1: Kalau tak nak Uncu tu tanyuan.
0: Oh iya. Iyalah. Apa lagu Uncu kini ko? Apa lagu?
1: Bayah lagi bapak ko tidur.
0: Bayah lagi bapak ko tidur.
1: Dari Ipang.
0: Oh, Ipang ya, bahaya. Ipang. Jadi. Lain cu. Salam lan cu.
1: Salam saya.
0: Iyo, makasih.
1: Ambo.
0: Iyo.
1: Aldi,
0: iya.
1: Aldi,
0: Aa,
1: Oh, Amma Gaul,
0: iya.
1: Ayah Tuan Naya,
0: iya. Ada Bunda Dahlia di Pitala, Gai Uban,
1: Aziza lah tadi.
0: Putri Sago di Sungaiang.
1: Iya. Yup,
0: Jo.
1: Kurang belanja lah.
0: Jadi. Wah, iyalah murah sakit Jo atau.
1: Jadi tinggal aku tak bantu sekali saya.
0: Jadi.
1: Iya,
0: Jo, insya Allah. Lain ada rencana ke Kebukit mah. Jadi Jo. Jadi. Iyalah. Itu saja Jo.
1: Itu saja lah, kurang menunggu Uncu lah.
0: Jadi salam untuk para pemilih Uncu tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun FM.
1: Tak panang.
0: Iya, salam panang. Lari-lari manis lah, Uncu. Bungkus.

0: Ya di sana Penanga ya. Dari Yalah di belakang Unju di sana masih ditunggu ya untuk di sana Nangka minta lagu berkirim salam ya masih ditunggu di Siko di 0821-2270-300. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Saleha.
0: Iyo, ajo, talai ajo masuk ko ha. Bagam ajo kini ko.
1: Kabar,
0: alhamdulillah. Iyalah, apa lagu kini ko jo? Terlambat datang.
1: Terlambat datang lah, ibu tak.
0: Terlambat datang. Jadi, salam lah jo.
1: Lawannya macam
0: ya? Lah lumayan lah.
1: Salam pertama saja, salam sejak.
0: Iya.
1: Keluarga penyambut rezeki Allah Taala.
0: Amin. Doa sama untuk Ajo.
1: Allah. Malam tuan solo.
0: Iya.
1: Bau bantet.
0: Iya.
1: Dan setelah ada benar iri. Ada penyembah kincuran tujuh.
0: Iya.
1: Ada Azizah.
0: Iya.
1: Ada Pres Putri Sagol punya Batu Tangsa Putri Tanjung Kita Tanjung.
0: Iya.
1: Untuk Putri Luar Biasa Pak Adek Bude Sing Santuri Semua Minyaknya Adi Palara.
0: Iya.
1: Ada Mak Ambo Tuan Di Mutia Besi. Ada Pulau Tua Ya Kandung Ganda ya Ica Putra Arifan.
0: Iya.
1: Lenin Betul Dibet. Di bukit kematannya lah semuanya. Sudah namanya Kata Sabi Namo Tenggol Kala dapat salam kompa dari Menteri Semarang Penangman Batas Kota.
0: Iya, jadi Jo.
1: Terima kasih banyak sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak Bana.
0: Di sana pendengar dari Ajo Munir Sukumbang ya di sana ya. Lah ikut pula bergabung di Malam Nangko bersama kita di Marapalam ya. Ya dalam dagang aja di sana masih ditunggu. Siang lain Nangka minta lagu berkirim salam ya di Malam Nangko masih ditunggu. Di 0821-2270-8300. Nah, Putra Tebet mana ko? Putra Tanah Batu. Ditunggu ya Putra Silba. Siapa itu? Yoni Kandai Mbak Angka banyak kalau lama nak menangah sibuk di MBG setaruh ya. Ayolah untuk dosen anak lain masih ditunggu ya yang kami minta lagu di 0821-2270-8300.

kita ucapkan semoga cepat sehat pula untuk Kak Fran di sana ya. Dan kini sedang dirawat pula di rumah sakit Otak Bukit Tinggi di sana ya. Mudah-mudahan tetap sabar ya dengan penyakit yang tiba, taat dan tetap patuh pada aturan-aturan yang dianjurkan dokter tentunya ya Kak Fran ya. Yalah, dan diberi kesabaran pula untuk keluarga dan sedang menungguan tentunya di sana. Jadi untuk di sana pula yang sedang sakit, yalah mudah-mudahan capek pulih, capek sehat ya. Dan rawat jalan pula pun bantu-bantu itu. Rajin pula kontrol untuk penyakit-penyakit kita, apalagi kita meminum obat rutin di sana ya. Baik itu kolesterol, tensi, gula darah ya di sana ya. Penyakit jantung, paru-paru ya di sana ya. Banyak penyakit yang lumayan yang bahaya ya di sana ya. Dan ya kadang tidak bahaya nah. Yo, yang namanya penyakit kalau dipadiakan tidak ada penanganan ya bisa menjadi bertambah parah ya di sana ya. Nah, iyalah. Ya di sana sambil menunggu yang lain, adakah yang mau WA kita di malam nangko melalui WA ko? Oh, rupanya lain di sana ya. Ko ada ayah Denai ko. Iyalah. Assalamualaikum, assalamualaikum ya Denai di Pitala, minta lagu Cik Saleha, lagunya mau di sana lai katiku ado, salam sadonyo di sana lai katiku ado, ayah Denai ya, kita. Di sana lai katiku ado dari Carlos, ya beku kita putarkan ya Denai.

ya. Untuk Icim mah gini kuncim, tapi nak dibacukan ya. Ah, ilang tu dosa nan lain, ayo mamasan lagu lewat WA, kita dibacukan ya. Ah, iyalah, kita tarimo. Mohon maaf pertama-tama ya, kita like membacukan ya. Ah, ya pun jaringan tak rancak pula ya dosa ya. Ah, agak telek membacukannya. Ilang sana,

sana. Kayalah, jom kita lambik datang ya. Ayolah, sana pendengar, kita dengarkan aku dulu. Ada Ipang, buat ayah lain, bapak ku tidur. Ada talambik datang. Hindu di saya, udah. Tu ada Carlos di saya. Berarti tiga orang tadi yang masuk ya. Hampir rancu. Penitirta, rindu di saya, udah. Yalah, selamat malam untuk kesadonya di sana. Masih di merah malam kita tentunya ya, di malam nangko masih bersama Mama Saleha. Ya, untuk di sana Nana bisa menelpon, silakan berkirim di WA saja ya.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apo kakak Dena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, uni di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong mie bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu duo tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simutiku. Kalau palaminanya ala, untuk kakamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Ye, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evan Ring, awal ke para lujuonyo. Dan kelebihan membali di toko Evan Rico banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evan Rico kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
0: Iyo,
3: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
4: Eh Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
5: Ah Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan Dian?
4: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379 Pasar Padang Panjang. Upi,
5: yo,
4: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
5: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo, cie saja.
4: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
5: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung.

0: Kekinian di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
1: Apa kondi, wakak. Bahana.
2: Rancak, bana.

Radio 90.2 FM. Di sana panangan sampai di siko pulo amo sameha mangawanan di sana diserangkan lagu-lagu mana palam kita di malam nangko ya. Ayolah terima kasih banyak atas di sana lah nambaga buang ya. Ado tadi Aziza. Iya, ado Aziza, Gaya Uban, Ma Ambo, Bunda Dahliar, Putri Sagong, Gunung ini Tirta di Gunung Rajo ya, Ampera Uncu, Ajo Munir, Ayah Dena, itu ado Ame Gaul tadi di sana ya. Dan ado ya, itu ado tadi Anissa. Ah, iyalah, lama gabung pula bersama kita di Siko ya. Iyalah, sebuah persembahan lagu terakhir di sana. Ado Kobe Hilang Pistol untuk di sana adalah bergabung di malam nangko ya. Amba Saleha pamit dulu di ajar nangko. Kita bersama balik ya. Insya Allah besok ada bahan nama pantun di sana ya. Ada Kobe Hilang Pistol di sana, spesial untuk di sana. Nasukoban aja lagu-lagu Minang.

0: Kuo.
1: Ada yang lain ya?
0: Ah, sudah kau ganti-ganti warna ya, yo. Ada lo nanya yang lain.
1: Ang badan nambari itu berganti-ganti. Lo nak tekau dan mangke ang do.
0: Tapi awak kawan.
1: Yo awak kawan, yo sama kawan awaknya. Yo ang selalu bawa ada neteh di.
0: Ang yo nak do tengah menenggang.
1: Yo bukannya nak menenggang, yo ang barawar yang kini.
0: Barek dan tengah 2000-nya.
1: Ha, tengah 2000 barek ang. Barek dan tengah 200-nya. Ini yang silang lain.

100,2 Bahan FM. Ya, selamat malam Sobat Bahana dari Kenny Loggins ya. Sudah hadir mengantarkan kita dengan nuansa lagu love-nya ya. Ya, Sobat Bahana, selamat malam buat Sobat Bahana yang masih menikmati malam bersama kami di sini ya. Ya, seperti biasa dari jam 21 sampai jam 23 di malam ini, Sobat Bahana, kita hadir lagi ya menemani Sobat Bahana di serangkaian lagu-lagu spesial dari mancanegara akan hadir di sini lebih kurang 2 jam ke depan ya, Sobat Bahana. Dan mungkin Sobat Bahana juga bersiap-siap untuk istirahat ya. Karena terlalu capek dan besok harus bangun pagi lagi, bangun subuh lagi ya Sobat Bahana ya, dengan rutinitas-rutinitas yang ada. Dan begitu juga buat Sobat Bahana yang lagi beraktivitas juga di malam ini, yang dapat giliran shift malam ya. Selamat malam, selamat bertugas buat semuanya. Semoga lancar ya, aman dan terkendali buat semuanya Sobat Bahana. Oke. Ya, cinta. Nah, ini adalah emosi kompleks berupa kasih sayang mendalam ya. Ada ketertarikan dan ketertarikan akan pesona wajah, juga bisa ketertarikan dengan emosi ya. Lebih dari sekedar perasaan, cinta adalah sebuah tindakan dan komitmen aktif yang melibatkan rasa dan percaya, penerimaan apa adanya dan kesedihan untuk saling mendukung. Ya, cinta juga bisa diartikan sebagai rasa suka, suka sekali atau sayang benar ya kepada seseorang atau makhluk hidup ya, Sobat Bahana ya. Dan dalam psikologi, teori dari Sternberg ini nyatakan cinta sejati terbentuk dari 3 komponen. Yang pertama, keintiman, kedekatan kita dengan pasangan kita. Ada gairah dan ketertarikan ya, dari fisiknya ya, terus juga dan komitmen kesetiaan seseorang ya kepada kita tentunya. Dan bentuk penerapannya, cinta bukan hanya tertuju

Menuju pada pasangan, tetapi juga pada keluarga, teman, diri sendiri ya, self-love maupun hobi dan cita-cita kita. Nah, untuk mengeksplorasikan dalam sebuah kehidupan ya, bagaimana psikologi mendefinisikan emosi ya, kita juga dapat menikmati dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sebuah bahan ya, seperti mencintai diri sendiri ya, sebuah bahan ya, pasangan kita, anak-anak kita ya, dan orang-orang yang ada di sekitar kita tentunya. Oke. Dan tadi kita udah dengerin juga sebuah bahan dari duetnya Andre Hehanusa ya, bersama Julio Iglesias ya, pernah berduet juga di lagu yang kita dengerin juga tadi, To All The Girls If Love Before ya. Nah, kolaborasi ini terjadi sebagai bentuk apresiasi terhadap karya sang maestro Spanyol tersebut ya. Ini kolaborasi yang luar biasa, enak banget untuk dinikmati tadi ya, sebuah bahan ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita pengen dengerin ada Cool and the Gang ya, di lagu Celebration-nya buat sobat bahan ya. Ya, merayakan sesuatu, bisa ulang tahun pernikahan, ulang tahun jadian ya, ulang tahun sekolah, ulang tahun kantor kita ya, sobat bahan ya. Oke, atau ulang tahun diri kita sendiri ya, yang lahir di bulan Mei ya. Selamat ulang tahun buat Anda semuanya ya. Semoga sehat dan bahagia selalu tentunya.

101.7 Bahan FM. Ya, selamat malam Sobat Bahana. Dan kami ingatkan kembali ya, buat Sobat Bahana ingin beristirahat lebih awal ya, periksa lagi keamanan rumah kita, pintu, jendela, air, lampu, AC, dan kipas anginnya yang masih nyala, terus api kompor ya Sobat Bahana ya. Diperiksa lagi mungkin garasi mobilnya, mobil atau kendaraannya yang belum terkunci dengan baik ya Sobat Bahana. Ya, diperiksa lagi harta benda kita. Oke. Dan semoga istirahat malam ini istirahat yang baik juga ya Sobat Bahana ya, bisa melepaskan lelah ya, dan bisa menambah lagi energi kita untuk esok hari beraktivitas tentunya. Ya, Sobat Bahana, selamat malam buat semuanya. Tetap stay tune di sini sampai jam 23 ya. Tentu masih bersama kami di 100.2 Bahana FM.

at the bottom of the ocean.

Di sini, stasiun terkemuka LM Pahanarat Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget

0: cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
2: Pit, capek lah. Ayah lah calai, Pak.
3: Iya, ya. Helm Pit, Ma, ya.
2: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Apa yuk, Lai?
3: Ayah, lambe-lambe lah. Ini takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
2: Alah, Ma. Tanang sih lah.
1: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
2: Pit, capek lah. Ayah nggak salah, Pak.
3: Iya, ya. Helm Pit, Ma, ya.
2: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Apa yuk, Lai?
3: Ayah, lambe-lambe lah. Ini takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
2: Alah, Ma. Tanang sih lah.
1: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
4: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
3: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
1: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention.
5: You are listening to Bahan FM now. 100,2